0: di 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara. Suara

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut, dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku ceritain itu loh, katanya udah putus, tapi ternak kambingnya dilihat terus
2: baru, ya kan? Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru
2: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Halo sahabat suara, selamat pagi. Enak ya cuti bersama, tapi Cia Friska masih akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan seperti biasa kita akan mulai pagi kita dengan 10 lagu keren tanpa jeda iklan di suara suara warga Indonesia.
4: 10 lagu keren gak pakai iklan.

Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih di 10 lagu keren tanpa jeda iklan barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Palsu dari Groovy yang menemani pagi kita, pagi menuju siang kita, sahabat suara. Apalagi buat kamu yang di saat semuanya libur karena di kalender sekarang masih cuti bersama, tapi kamu masih harus masuk kantor. Ibaratnya ya, kalimat cuti bersama yang ada di kalender itu palsu gak sih, sahabat suara? Tapi tenang, karena abis ini aku akan muterin kamu lagu dari Ardhito Pramono dengan Fine Today. Walaupun kamu hari ini masuk, katanya kerjaan juga justru malah numpuk, hari ini akan baik-baik aja, sahabat suara. Karena besok kita udah kembali libur lagi. Dan gak cuma lagu dari Ardhito Pramono, tapi akan ada juga lagu dari Liodra dengan Malu-malu tapi nyaman. Buat kamu yang, apalagi cewek-cewek nih ya, biasanya mau sebenarnya sama orang yang lagi deketin kamu, tapi kayak gengsinya tuh tinggi banget ya kan. Akhirnya gak berani bertindak, maunya malu-malu. Ntar hati-hati kalau misalkan malu-malu mulu, pas dia udah pergi, kamu nyariin loh.

Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, seluruh warga Indonesia. Masih barengan Chef Rizka sampai jam 2 siang nanti, dan tentunya masih di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Lagu yang dari tadi aku puterin benar-benar happy, bikin happy ya sahabat suara ya. Makanya sekali-sekali aku puterin satu lagu galau ya, kayak lagu ini nih. Lagu Menanti dari Ziva Magnolia. Karena kan apalagi hari ini ya, kayaknya banyak tuh dari kita yang menanti kapan sih cuti bersama, kita ikutan libur juga. Kapan sih kita menanti tuh ya, tanggal merah kemarin kita gak kerja sama sekali. Nah banyak tuh ya, makanya kita galau, kita resapi, kita refleksi diri dari lagunya Ziva Magnolia ini nih. Tapi gak cuma lagu itu, akan ada juga lagu dari Amabel Odelia. Jadi habis refleksi diri, habis menanti apa yang kayaknya susah banget tuh kejadian, alias cuti bersama kita ikutan libur, aku kasih kamu lagu yang slow-slow deh ya. Itu dia dua lagu yang bakal aku puterin abis ini. Tapi setelah lagu yang satu ini sahabat suara.

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Sorowargi, Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Sahabat suara, itu dia 10 lagu keren yang barusan aku puterin buat kamu. Tapi tenang aja karena aku masih akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Jadi kalau misalkan kamu mau request, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Sebutin nama kamu, dari mana asalnya dan titip salam buat siapa. Baru kasih tahu apa yang menjadi lagu requestan kamu. Aku tunggu sahabat suara.
1: Eh, depan.
2: Ow. Gila, jago banget lawannya.
1: Asli, ini aja kita kalah mulu dari tadi.
2: Kayaknya kita salah turnamen deh. Lawannya udah pro semua.
3: Makanya pilih turnamen yang sesuai kayak yang satu ini nih. Huha Cup 2026. Sebuah turnamen yang terbuka untuk semua level pencinta badminton. Mulai dari beginner sampai senior profesional yang akan bertanding di 25 lapangan aktif. Bukan cuma turnamen, kita juga bakal menyambut para legenda dan pemain badminton senior yang gak cuma dari Indonesia, tapi juga dari mancanegara. Daftar sekarang juga untuk jadi bagian dari sejarah serunya Huha Cup 2026. Untuk info lebih lengkap, follow Huha Cup 2026 di Instagram. See you in court!
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusara ini, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Di suara-suara warga Indonesia masih barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. So, sahabat suara, ada WhatsApp yang masuk. Dan salah satunya ada, aku mau bacain salah satu komen di TikTok Live Suara. Dia bilang, "Hai Kak, ini ada menonton live TikTok Suara dari Umbir Kakatar. Lagunya spesial untuk teman-teman Camp 21 dan 24. Jadi tolong puterin ya Kak, Klub 80s Gejolak Kaula Muda." Wow. Ini lagu yang lagu lama ya, tapi enggak apa-apa, aku akan tetap puterin buat kamu karena di hari ini yang mana semua orang harusnya liburan long weekend, tapi buat yang masih masuk kerja dan katanya kerjaannya numpuk, lagu ini cukup untuk menggambarkan dan memupuk semangat, gairah. Apalagi buat kamu ya, yang lagi kerja di kantor-kantor yang tetap nge-push padahal seharusnya libur. So, Kaula Muda, di sini aku akan puterin lagu requestan dari Adam, Gejolak Kaula Muda dari Klub 80s. Dan buat kamu yang masih mau request, aku akan puterin buat kamu. Jadi langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: juga masih main bagasi ya. Bener gak sih?
1: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia. Boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau masa kayak
1: penyakitnya suruh nambah.
0: Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Wah, gak bangun-bangun itu pasti ya. Ada Roni nanti banyak.
1: Gue mau bacain WhatsApp lagi ya. Malu. Malu.
0: Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola, tapi gak boleh diomongin di rumah sakit. Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Satu kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11, ada 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus.
0: Kalau di lapangan kira, sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan boleh juga nggak boleh kak. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Kadang kan kita kan suka kebablas, mampus lo gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus lo.
1: Coy.
0: Nah, emang udah pada hampir mampus.
1: Bener.
0: Gak boleh.
1: Iya benar. Ya
3: kan? Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Tika Indria. Kebakaran terjadi di gedung pusat pelayanan jantung terpadu RSUD Dr. Sutomo Surabaya pada Jumat pagi, diduga berasal dari ruang bedah jantung di lantai 5 dan menyebabkan satu pasien ICU meninggal dunia. Puluhan pasien lain dievakuasi ke IGD, sementara petugas damkar mengerahkan 13 unit pemadam serta skylift untuk menangani api dan asap yang menyebar hingga lantai 6.
0: Suara Fakta. Suara
2: Fakta. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi Banten memperketat pengawasan di Bandara Soekarno-Hatta untuk mencegah masuknya hantavirus dari luar negeri. Pengawasan difokuskan pada pintu kedatangan internasional bersama pihak karantina kesehatan serta peningkatan kewaspadaan di fasilitas kesehatan rujukan. Masyarakat diimbau tetap tenang dan menjaga kebersihan lingkungan, terutama menghindari kontak dengan tikus dan kotorannya karena penularan hantavirus antar manusia tergolong sangat rendah. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan di Suara, Suara Warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: mana di Bandung?
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti di nongkrong bareng sahabat suara. Dan hari ini kita akan ngomongin soal kebohongan atau mitos apa yang paling gak masuk akal yang pernah dibilang orang tua kamu dan waktu kecil kamu percaya. Tadi aku udah sempet juga ngobrol barengan sama sahabat suara yang ada di TikTok. Dan salah satu kebohongan yang aku yakin kita semua pasti relate adalah waktu dulu kita lagi males-malesnya makan, pasti orang tua kita tuh kan selalu bilang kayak, cepetan makan nasinya nanti kalau misalkan gak dihabisin nangis loh. Dan dengan berat hati kita semua makan nasi itu karena kita gak mau nasinya nangis. Nah yang kayak gitu-gitu coba lo ceritain di WhatsApp 0816 114 1014 atau join ke live TikTok kita di @iswara.network.

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti, dan tentunya kita lagi ngobrolin soal kebohongan apa atau mitos apa yang sempat dikasih tahu sama orang tua kamu dan kamu sempat percaya banget, bahkan kalau bisa sampai sekarang gitu sahabat suara. Ini ada WhatsApp yang masuk dari Tio di Semarang. Hai kak, gue dulu sempat dapat mitos katanya jangan nunjuk pelangi, nanti jarinya bisa buntung atau busuk. Akhirnya kalau ada pelangi gue nunjuknya pakai jempol atau disembunyiin di balik baju. Padahal pelangi kan bagus ya, tapi malah ditakut-takutin. Akhirnya sampai sekarang kalau lihat pelangi gue refleks pengen sembunyiin tangan. Ada yang relate juga sahabat suara, katanya kalau misalkan kita nunjuk pelangi waktu kecil itu tangannya bisa buntung atau busuk. Ya kalau misalkan relate, gue juga gak ngerti itu korelasinya apa antara pelangi dan tangan bisa buntung bahkan busuk gitu ya sahabat suara. Ya namanya juga mitos gak sih? Jadi kalau misalkan kamu punya cerita-cerita serupa atau pernah dengar mitos yang korelasinya gak ada nih kalau kita pikirin sekarang, langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Ini habis ini gue akan muterin lagu requestannya dari Tio, NPD dengan Sempurnanya Aku.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
2: Rugi

0: Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya masih akan ngobrolin soal mitos apa yang paling gak masuk akal yang pernah dibilang orang tua kamu dan kamu sempat percaya banget pada saat itu. Lagi-lagi ada WhatsApp yang masuk dari Lulu di Bandung. Hai kak, aku Lulu di Bandung. Aku dulu dibilangin kalau nasi gak habis nanti ayamnya mati. Pas kecil gue sayang banget sama ayam tetangga. Ya jadi yang gue bisa lakuin cuma gue paksa habisin sampai mau muntah karena takut itu ayam mati gara-gara gue. Pas udah gede baru sadar apa ya hubungannya antara nasi sisa sama nyawa ayam. Nah coba Lulu, kalau kita flashback lagi sekarang, dulu makan nasi pakai apa? Pakai ayam dong. Nah kira-kira apakah nasi sisa itu berhubungan sama nyawa ayam? Kalau dipikir-pikir sekarang kan justru nyawa ayam bergantung sama kita suka apa enggak sama makanan yang pengen kita makan. Kalau kita sukanya sama ayam, ya nyawa itu ayam ada di tangan kita. Setuju enggak?
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Kau sebut namanya. Iswara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.

104 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: dan Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dan ngomongin soal mitos orang tua yang sempat kita percaya, ada salah satu WhatsApp yang masuk dari Eriko di Jakarta. Ini yang dibilang orang tua gue dulu, jangan duduk di depan pintu, nanti susah jodoh. Padahal mah aslinya biar gak jalannya gak kehalang aja. Tapi kita mikirnya, aduh gue bakal jomblo selamanya. Bener, Enrico, itu adalah mitos yang kayaknya semua orang tua tuh bilang gitu ya. Dan katanya Enrico mau request Kisah Sempurna dari Mahal Ini. Oke siap, abis ini gue cariin lagunya dan gue puterin buat lo. Dan sahabat suara, di satu jam terakhir ini aku gak akan sendirian nanti, dan karena aku akan ngobrol sama dua pemain dari salah satu film yang akan tayang sebentar lagi, alias Badut Gendong. Jadi abis ini aku akan ngobrol sama Derby Romero dan juga Iska Kivano. Jadi buat kamu sahabat suara, pantengin terus Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, dan tentunya langsung tanya-tanya di WhatsApp kita 0816-114-1014. Kita nongkrong bareng. Kalau misalkan gak mau WhatsApp juga boleh banget langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Bener, serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
3: Kasian ini loh. Ada yang komen di TikTok.
2: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
3: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik, Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
2: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
3: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fear Woman.
2: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggil bukan Fear.
3: Apa?
2: Far. Far.
4: Jauh.
2: Oh, ada lagi.
3: Apaan tuh?
2: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
3: Kenapa?
2: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair.
4: Fair.
0: Gak mau kelewatan kan?
1: Makanya dengerin terus suara seru
0: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: tas teman.
1: Di suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska di Nongkrong Bareng sampai jam 2 siang nanti. Dan seperti yang aku bilang tadi, di satu jam terakhir ini aku gak akan sendirian. Tapi seperti ada yang udah dada-dada di kamera. Kalau pada join live TikTok ya. Aku barengan sama cast dari film Bandut Gendong. Ada Kak Iska, Kivano, dan juga Kak Derby. Hello. Dari sebelah tadi udah panas ya, panas. Buat kita ngobrol-ngobrol ya.
2: Tapi gak banyak internal jokes.
3: Agak lemes tapi gak apa-apa.
2: Okay. Yakin?
1: Oh, dipancing.
3: Mulutnya.
1: Oke Kak, sebenarnya kalau misalkan bisa diceritain sedikit, Bandut Gendong itu menceritakan tentang apa sih?
2: Jadi ini ceritanya tentang Darso dan Darsi.
1: Oke. Okay.
2: Pasangan suami istri yang diperankan sama Martino Leo dan Dainta. Mereka adalah pengamen jalanan. Dia mereka ngamen dengan Bandut Gendong. Nah, Bandut Gendong itu adalah seni apa bilangnya ya? Tari sebenarnya, nari.
3: Iya, kebudayaan.
2: Kebudayaan juga. Jadi dia itu ceritanya ada yang menari tapi seperti digendong sama boneka. Dan ini beneran ada. Jadi kan banyak yang enggak tahu ini Bandut Gendong itu apa. Ini tuh banyak di Jawa dan luar Jawa. Luar Jawa ada juga ya?
3: Ada.
2: Jadi dia ngamen di jalanan, menari sambil ceritanya digendong sama badut gitu.
1: Oke.
2: Kebayang gak?
1: Agak sih, agak kebayang.
2: Jadi kamu ngebayang gak? Jadi misalnya bentuknya itu kostum itu jadi kita yang menari, tapi di depan sini tuh ada boneka.
1: Ada sosok badut.
3: Boneka tangannya
1: sosok
3: boneka ke belakang.
2: Jadi seakan-akan
1: oke, yang ngegendong. Baik, terus
3: bukan yang di jalanan ya yang pakai.
1: Nah iya itu
2: gitu.
1: Nah itu dibayangkan aku tuh badut yang sekarang-sekarang di
2: enggak.
1: Oh beda. Tapi emang ada di luar Jawa, di Jawa juga banyak.
2: Kebanyakan di Jawa ya.
3: Kebanyakan di Jawa.
1: Terus ini kan film horor. Kenapa dari tadi gak ada tuh bayangan horornya?
2: Apanya? Kita mah horor banget.
1: Kenapa bisa disebut film horor ya?
2: Ini sebenarnya memang horor, ini horor action horor. Karena memang ini ya ceritanya juga tentang supernatural dan ini memang satu universe dengan kodrat.
1: Oke.
3: Okay. Kok gue sih bilangnya bukan supernatural ya. It's literally iblis sih.
2: Iblis sih, iya iblis.
3: Kayak bener, cerita, ada iblisnya gitu kan, rise of an evil. Jadi kan multiverse.

0: Universe, universe quadrant.
1: Rewind. Gimana kak?
0: Mohon maaf saya lagi kecetit pinggangnya, jadi agak sakit.
1: Gak ada masalah ya.
0: Iya, jadi aku emang ngerasa kalau aku ngelihatnya memang this is like benar-benar iblis. Ada iblis yang begitulah, makanya nonton. Aku belum bisa
1: cerita banyak.
2: Karena memang cerita tentang Darson dan Darcy. Mereka pasangan yang memang punya mimpi bersama, pengen punya anak. Mereka pasangan yang bisa dibilang hidupnya day by day aja gitu kan.
1: Okay.
2: Mereka di jalanan, tiba-tiba Darcy harus kehilangan nyawanya karena orang kehilangan nyawanya karena orang tidak bertanggung jawab. Dan disitulah akhirnya si Darso yang segitu cintanya sama Darcy, mayatnya dimasukin ke dalam boneka itu dan dibawa pulang ke kampung. Gitu. Disitulah semua keiblisan itu terjadi.
1: Oke.
0: Okay. Teror mulai terjadi.
1: Nah. Kala Iska Kivano dan Kak Derby jadi apa di film itu?
2: Babinses.
0: Asistennya Babinses.
1: Apa sih Babinses itu?
2: Sebenarnya ceritanya kalau aku sebagai Jamil itu adalah pengurus desa. Ya, kalau mungkin orang banyak namanya Babinsa gitu. Jadi pengurus desa. Karakternya dia di situ orang yang ingin selalu ngebantu, pengen bisa bisa ngurusin warganya lah. Tapi orang banyak yang melihat kayaknya dia karena memang orangnya santai dan apa mungkin nggak bisa diandalkan gitu. Tapi ternyata memang sebenarnya Jamil sangat bisa diandalkan. Jadi begitu teror terjadi, Jamil tuh punya misi untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, kenapa teror ini dan ini apa teror ini terjadi di kampungnya gitu.
1: Oke, kalau kakak jadi
0: bukan siapa Mebeb.
2: Bukan
0: beda, Beb.
1: Babinses, ingat Babinses.
0: Jangan lupa ya guys. Beda loh.
2: Sebenarnya
1: kalau kak itu jadi apa kak?
0: Aku jadi Billy, aku jadi salah satu villainnya lah di sini yang dimana aku adalah pemimpin perusahaan yang didelegasikan untuk mengambil lahan di desa tersebut gitu. Jadi aku sebenarnya kayak yang mau pada dasarnya udah kayak ngit gitu ya, woof woof gitu. Tapi
1: Jehong ya Wak. Jehong.
2: Tinggal nih.
0: Jadi tapi dia nggak tahu apa-apa, tiba-tiba memang ternyata jalan bersamaan ada sesuatu yang teror terjadi di desa tersebut gitu.
1: Nah ini menarik banget karena sinopsisnya juga seru banget ya, kan banyak orang yang kurang familiar sama si Badut Gendong ini. Dan pas Kak Kiva dan juga Kak Derby itu nerima skripnya, diajakin mau gak ikut di project ini, gimana responnya?
2: Mau banget
1: ya kan?
2: Mau banget langsung.
0: Gak ada. Gak pake babi bu, langsung yuk reading gitu.
2: Gak ada babi bu jadi Babinsa.
1: Masuk.
0: Kemarin gak guys kita syutingnya kayak apa?
1: Seru sih kayaknya ya.
2: Kalau dari skrip gini, kalau aku memang aku ngefans banget sama Pak Charles gitu, dan aku pengen banget bisa kerja sama Pak Charles gitu, ditawarin baca skripnya juga udah luar biasa. Jadi aku tadi kita baru cerita juga ya, Kiva udah nonton, dia udah nonton full. Kebetulan aku belum sempat. Semua yang nonton, teman-teman yang udah nonton selalu bilang semua gila ini bagus banget. Jadi memang aku dari baca skripnya aja aku tahu ini bagus banget, karena ini skripnya aja tuh udah roller coaster. Jadi actionnya dapat, dramanya, love storynya dapat, horornya juga dapat banget.
0: Keren sih, keren banget. Maksudnya gue selalu bilang ini ke media manapun ya, walaupun gue udah nonton tuh, tapi kayak ini tuh gue selalu pas kemarin nonton pertama kali tuh memposisikan sebagai penonton gitu ya. Gak ada tuh gue ekspektasi gimana-gimana gitu. Tapi emang kayak dikasih we want more gitu sepanjang film. Kayak sekeren itu dan memang pas semua pada porsinya. Actionnya, horornya, sama kisah cintanya tuh dibalut dengan segitu baiknya gitu. Jadi pas lagi udah selesai, kan sebelah gue waktu itu Pak Charles kan, Pak ayo dong bikin lagi yang kedua langsung gitu. Karena memang ternyata semenarik itu gitu.
1: Ekspektasi dari yang waktu Kak Kiva dan juga Kak Derby baru baca skripnya sampai akhirnya Kak Kiva nonton fullnya udah jadi, sesuai gak?
0: Sesuai, lebih di luar ekspektasi. Karena gue kalau di keaktoran tuh diajarin mungkin gak boleh, jangan terlalu membayangkan yang sesuai dengan kita seperti apa gitu kan, sebagai pemain ngelihat dari karakternya gitu kan. Jadinya pas lagi itu ngebayangin pasti bakal seru, tapi you know what, udah gue lepasin itu.
1: Okay.
0: Pas lagi nonton, oh gila sih gitu. Oh gini, dan ini gori banget.
1: Oh ya?
0: Gori banget. Dan itu yang gue butuhin, karena gue gak butuh dikagetin terus gitu. Gue butuh sesuatu yang gitu.
1: Nah iya, berarti apa yang sekarang kan Indonesia film horornya banyak banget nih, yeah. Nah yang ngebedain tuh apa? Antara Badut Gendong dan film-film horor yang mungkin lagi tayang sekarang.
0: Bedain ya. Ada Babinses.
1: Lagi deh. Itu pentingnya ya. Yang ngebedain Babinses ini.
0: Ngebedainnya karena menurut gue ini fresh banget.
2: Ya fresh banget.
0: Fresh banget.
2: Gak banyak juga kan film yang film horor, action horor, apalagi ini yang mungkin bisa dibilang juga gak setiap hari ada ya. Dan yang buat gue personally menarik adalah karena ini film yang perspektifnya datang dari karakter yang bukan karakter protagonis, satu karakter yang bisa dibilang anti-hero, dan karakter ini karakter yang menurut gue kompleks banget karena karakternya tercipta dari cinta sama kebencian jadi satu.
1: Oke.
0: Beda tipis tuh gitu kan, dan gue suka banget loh adegan terakhirnya.
2: Gue belum.
0: Gue kayak, ih gila, artsy banget sih gitu. Tapi nonton jangan sampai abis terus keluar.
2: Ada
0: kejutan, Beb.
1: Apa itu ya, sahabat suara ya?
3: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
4: Suara.

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska dan juga Derby Romero serta Iska Kivano, yaitu Hello. Cast dari film Barut Gendong.
1: Yes.
2: Yes.
1: Hai hai.
0: Oke, tadi sempat diceritain kalau film Barut Gendong itu bukan cuma film horor, tapi ada kehilangannya juga, ada dendam, ketidakadilan. Cuma menurut kalian apa sih pesan yang paling kuat yang mau disampaikan dari film ini?
1: Kalau dari gue ngeliat pesan ini bagaimana seseorang kehilangan seseorang itu akan menjadi sesuatu yang menjadi dua pilihan gitu. Either kita bisa menjadi ke black hole atau kita bisa memaafkan, merelakan dan move on.
2: Ih keren banget, bisa serius.
1: Hati-hati loh, ntar serius pada capek sama gue. Ketawanya jangan gitu dong. Coba mbak di.
0: Oh gitu. Kak Darwis setuju?
2: Setuju.
0: Dan ini katanya cross universe sama kodrat.
1: Betul.
0: Dan ada hubungannya apa hubungannya sebenarnya?
1: Nah, nonton aja.
2: Nonton aja.
1: Karena itu akan terjawab sebenarnya.
2: Intinya sih sebenarnya yang gimana jelasin ya? Kemarin sih udah beberapa media sempat dijelasin sama Leo juga. Jadi ibaratnya kodrat itu Batman, ini tuh Joker. Gitu.
0: Oke.
1: Kalau mau diiniin ya, kalau mau di sama-samain.
0: Tapi
2: enggak sama. Cuma maksudnya secara apa bilangnya ya? Kalau ngegambarin kan mungkin agak bingung ya ngomonginnya. Kita bisa ngeliat kalau karakter ini nanti adalah jadi karakter yang memang akan bertemu, tapi ya nanti kita lihat nanti gimana caranya dan gimana ceritanya. Yang pasti harus ada kita ya, Beb.
1: Iya dong. Lu mah enak masih. Live ya. Betul.
0: Dan
1: gak lupa tempat.
0: Kenapa sih sahabat
1: gue? Jomblo terus ya.
0: Gimana maksudnya?
1: Asli aku gak gini kok. Sedap.
0: Sedap.
1: Ini ketemu Derby Romero aja begini.
0: Padahal asli gimana kak?
1: Aslinya serius.
2: Dia ini sebenarnya serius banget. Cuma kalau udah ketemu gue, jadi pas lagi syuting seru banget. Dia sampai nggak mau ngeliat gue.
1: Beneran. Aku kadang-kadang kalau ngeliat dia kayak dia muka udah menggoda-menggoda gitu.
0: Menggoda-menggoda.
1: Karakter begitu aja.
2: Gue tuh suka banget bercanda. Emang ini kan kita syutingnya juga heavy ya, banyak adegan action, banyak apa. Jadi gue selalu dibawa bercanda. Cuma maksudnya gue juga tahu tempat. Di saat memang kayak Kiva udah lagi harus serius, ya gue udah ninggalin gitu. Tapi di saat emang bisa nih gitu, gue selalu cari kesempatan.
1: Betul.
0: Nah iya, yang menarik adalah ini kan film horor sebenarnya. Cuma kalau misalkan lagi di set, itu tuh kayak mencekam gitu atau?
2: Mencekam sih, tetap mencekam. Tapi ya begini, bercanda pasti.
1: Tetap serius tapi
0: serius
1: bercanda.
0: Serius tapi bercanda. Banyakan bercandanya atau seriusnya? Banyakan bercanda atau seriusnya?
2: Banyakan of course banyakan bercandanya.
1: Kalau ya
2: karena gini kan kita banyak banget, maksudnya interaksi kita kan nggak hanya di dalam set.
0: Iya, yeah.
2: Di luar set udah pasti kita kan bercanda terus. Tapi once kita udah masuk set, ya udah, itu udah saatnya kita memang ini karakter.
0: Walaupun godain sedikit mah ada aja ya.
2: Kalau gue sih tergantung scene ya, sama tergantung apa.
0: Berat nggak sih Kak Kiva sama Kak Derby?
1: Ya Allah.
0: Coba deh, ini tempat keluh kesah. Ini tempat berkeluh.
1: Ya karena kalau dibilang berat sih enggak. Kadang-kadang justru gue suka makasih sih sama dia gitu kan. Kadang-kadang suka bikin gue, oh yaudah lebih. Udahlah, jangan terlalu masuk-masuk karakter banget kan.
2: Betul. Enggak, tapi gue tahu kok. Gue bisa lihat saat emang Kiva emang ini dibutuhkan. Dan gue kan juga tahu, maksudnya kan kita sebagai pemain satu sama lain, kita semua tahu jalan ceritanya dan kita tahu hafal udah tahu scene-nya gitu kan. Jadi pada saat gue tahu, oh ini scene-nya si Kiva happy banget, gue udah gak bercandain. Paling pas kelar gue bercandain gitu.
1: Iya, gak apa-apa karena lebih kayak butuh rilis juga lah gitu.
0: Iya kan. Biar gak capek-capek banget dan bosan ya di lokasi syuting ya.
1: Panas banget kan.
2: Wah wow, parah di taman kan.
1: Itu di sebelah kak. Di apa ladang
2: tebu.
1: Bukan
2: tebu.
1: Taman tebu ya.
2: Bukan taman tebu.
1: Ladang
2: taman
1: tebu.
2: Mana deh.
1: Ini loh, ini pusat loh. jangan inget masa lalu ah. Jadi kayak maksud gue di sana tuh adegan yang nanti kalian lihat trailer itu tuh memang berat banget.
2: Berat banget.
1: Jadi emang panas, terus juga banyak long shotnya, terus koreografi juga banyak. Jadi kayak sesuatu yang emang kadang-kadang tuh kita, you know what, perlu sesuatu yang enteng-enteng gitu ya.
2: Betul.
0: Padahal kan di sini Kak Kiva tuh jadi orang yang kayak bisa dibilang antagonis lah ya, mau ngerebut lahan.
1: Betul.
0: Ada relate-nya nggak sih?
2: Beda banget sama kita di sini, beda banget.
1: Beda banget.
0: Nah iya, masalahnya kan kayak apa sih sisi yang paling menyeramkan dari si David ini sampai kayak Kak Kiva tuh
1: Billy.
0: Billy.
1: Yeah. Sorry ya, kita agak-agak.
0: Gak apa-apa dah, enjoy.
1: Si Billy itu maksudnya apa tadi? Pertanyaannya gimana?
0: Karena ini kan filmnya kayak di sini Billy tuh kayak jahat nih, bisa dibilang. Relate kan katanya justru nggak ada banget. Nah jadi yang paling menyeramkan dari sisi Billy ini yang sampai akhirnya kayak susah banget dijalanin waktu syuting tuh ada gak?
1: Sebenarnya kalau misalnya ketika lagi ngomong susah atau enggaknya lebih ke ketika kita lagi jadi karakter kan kita fully aware, bukan in trance ya. Jadi kita harus tahu juga motivasi di balik motif dan motivasinya si karakter ini apa. Karena si Billy ini motifnya dia cuma pengen uang dan kekuasaan. Jadi apapun yang mengganggu gue sikat nih gitu.
0: Keren banget.
1: Gitu kan. Jadi kayak gue tuh ngerasa setiap kali ngejalanin itu tuh, walaupun gue suka gak tega ya sama Clara gitu kan, tapi untungnya Clara juga profesional gitu. Dia kayak, yaudah gak apa-apa kalau lo mau jambak eke, katanya gitu.
0: Jambak!
1: Gitu kan. Heh, gitu kan. Tapi ada
2: kayaknya enggak tuh.
0: Menyeramkan ya. Menyeramkan loh.
1: Tapi ya akhirnya dia kayak mau
2: dia udah ngikut.
1: Dia mau kerja sama gitu kan. Tapi akhirnya karena gue juga orangnya enggak tega, akhirnya gue memilih cara alternatif lain untuk enggak terlalu keras gitu sama dia.
0: Apa tuh cara alternatif lain?
1: Iya, enggak pakai fisik, enggak pakai ya kecuali jadikan mobil ya. Itu kan harus ada yang gue dorong apa gitu-gitu. Emang dibutuhkan gitu, jadi dia is okay untuk itu gitu.
0: Okay. Dan film ini tuh narasinya bukan iblis, bukan pahlawan. Maksudnya ya, apa tuh?
1: Iblis ya tadi.
0: Iya, padahal narasinya bukan iblis, bukan pahlawan.
1: Emang bukan pahlawan, iya. Kalau iblis
2: sebenarnya belum bukan iblis juga bukan, tapi mungkin ya udah seiblis itu gitu kan?
1: Iya, kayaknya itu dalam arti ke mental state.
2: Ke mental state, iya.
1: Gitu, agak serem sih dia jadi pas nggak boleh ngomong. Ntar.
0: Ini dikit aja, tipis aja boleh deh, tipis.
1: Ya pokoknya jahat deh.
0: Jahat deh. Sejahat
1: kak,
0: apa sih?
1: Gue jomblo deh kak, gue capek deh. Serius ah? Tapi seriusnya gitu, serius ah?
2: Serius
1: gitu.
2: Ah? Oh,
1: sorry.
0: Jahat deh. Jahat deh, iya bener.
1: Astagfirullahaladzim. Hancur sudah image saya.
0: Coba Billy-nya dimasukin dulu kak, Billy-nya.
1: Jangan dong.
2: Jangan. Masa aku jadi babinses lagi di sini?
1: Please Der, tolong Der. Tolong aku. Allah Akbar, hari sampai Jumat.
0: Iya, pegel ya rahang ya.
1: Sampai lupa loh.
2: Aku juga apa tadi?
0: Iya, saya juga lupa nih tadi. Bukan iblis, bukan pahlawan. Bukan iblis, bukan pahlawan. Tapi jadinya ke mental aja maksudnya tadi. Ya,
2: kita udah seiblis itu gitu. Kita nonton nanti orang juga nonton pasti bilang, "Wuf wuf, iblis banget." Gitu.
0: Emang iblis banget.
1: Tapi kita ngerti kenapa dia jadi iblis gitu. Iya. Maksudnya jelas semua karakter, fungsi karakternya dan arc-nya tuh jelas gitu. Even ke Babinses aja juga gitu kan. Dia kan dibilangnya masih muda kan di sana ya, muda. Terus akhirnya kayak, tapi dia mengalami apa ya, dipandang sebelah mata kali ya.
2: Dipandang sebelah mata. Mungkin karena dia kan kayak modelnya happy go lucky banget yang memang mau selalu ikut apa ya,
1: positif
2: mencoba
1: lah,
2: positif
1: gitu.
2: Atau positif selalu mencoba mendekatkan diri ke warga gitu. Mungkin warga juga nanti apaan sih nih gitu, kayak mau sibuk gitu karena dia memang pengurus desanya.
0: Gitu. Oke, sahabat suara, buat kamu yang masih mau nanya-nanya, langsung aja WhatsApp ke 0816 1141 1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia masih barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Barengan juga sama cast dari film Badut Gendong.
1: Yeay. Banyak ya kotanya?
0: Iya, 9 kota kita.
1: Banget loh.
2: Coba sebutin yang cepat.
1: Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, dan Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya.
0: Film ini tuh kan disutradarai sama Mas Charles Gozali.
2: Betul.
0: Itu kan terkenalnya detail banget tuh ya. Yeah. Mm-hmm. Yang paling berkesan selama kerja bareng Mas Charles tuh apa sih?
1: Oh, I love him.
2: Iya.
1: I love him.
2: Mas Charles tuh kayak apa? Kayak
1: detail banget.
2: Detail
1: sih.
2: Banget.
1: Karena kadang dia kan ternyata gue baru tahu dia bekas mantan stan juga loh.
2: Iya. Iya.
0: Oh ya?
2: Oh, iya. Baru tahu.
1: Baru iya, tahu. Karena gue juga bingung kan nih pas lagi selama syuting tuh kadang-kadang dia tuh nyetir sendiri mobilnya. Maksudnya untuk mobil adegannya gitu kan. Terus beberapa hal juga dia yang

0: kayak gini, momennya kayak gini, timingnya seperti ini gitu, gitu.
1: Oke, okay. Kalau menurut Kak Derby sendiri, Mas Charles tuh gimana pas selama proses syuting?
2: Wah, Pak CG sih lovely sih.
0: Lovely.
2: Pak CG tuh bener-bener iya kayak yang tadi Kiva bilang, detail banget, dan dia orangnya juga open banget. Misalnya untuk kayak kita sebagai aktor juga banyak diskusi sama dia. Dan visi misinya jelas gitu Pak CG. Dan yang bikin gue ngefans sama Pak CG juga adalah gue juga suka sama style Pak CG. Kan every director punya they have their own style kan gitu. Apalagi maksudnya kebetulan gue kan doyan banget sama film action gitu. Jadi kayak syuting sama Pak CG itu apa ya, gue ngerasain style yang berbeda gitu. Maksudnya kan film action gue yang sebelumnya kan dengan director yang berbeda, semua punya style masing-masing, dan Pak CG juga punya style yang memang distinctive juga gitu. Jadi emang gue dari dulu bilang gue pengen banget sekali-sekali pengen
1: di direct gitu ya. Ini tuh persiapan dari pre-production sampai akhirnya syuting tuh berapa lama Kak? Kayak readingnya, mungkin ada workshopnya juga karena since ini film action ya?
2: 3 tahun kalau maksudnya.
0: 200 tahun kan?
1: Lama ya.
2: Gue baru punya set.
1: Penyanyi.
0: Paling kalau
2: 2 bulan
0: hampir 2 bulan untuk pemain ya. Tapi kalau Badut Gendong sendiri dari naskahnya tuh udah lama banget.
2: Pak Cegin nulis udah lama banget.
0: Lama banget.
1: Oh gitu. Gitu.
0: Dia memang udah ngerencanain ini mau bikin di universe kuadrat gitu-gitu tuh udah lama. Gitu.
1: Nah, biasanya kan pas lagi reading sama lagi syuting ada adegan-adegan tambahan. Ya. Nah, itu tuh banyak enggak di film ini? Atau semuanya digodok pas kita lagi reading?
2: Semua digodok pas lagi reading, tapi memang ada beberapa kayak tambahan, mungkin kayak gue ada sempat tambahan gerakan gitu-gitu, tapi itu juga bukan yang
0: signifikan. Tambah gerakan sih cuma masalah blocking sih.
2: Blocking biasanya sampai blocking.
1: Oh, gitu.
0: Gitu. Okay, tapi dia udah merencanakan banget soalnya orangnya. Maksudnya kayak dia udah tahu apa yang dia mau.
2: Karena dia detail banget.
1: Iya, karena detail banget ya. Ini.
0: Tapi dia open kok, benar kata Derby, dia open banget kalau discussion. Sebenarnya kan karakter gue nama asli tuh David itu yang tadi disebut. Jadi Billy karena dia pengen ada homage to si siapa namanya? Si boneka sepeda.
2: Oh iya ya.
0: Siapa?
2: Gue lupa namanya.
0: Badut muter.
1: Gampang aja karena.
2: Badut goes.
1: Badut goes.
0: Si so-so
2: siapa namanya?
0: Billy. Iya,
2: Billy.
0: Jadi kan karena ya nanti lihat ya adegan gue itu mirip banget jadi Billy gitu. Karena gue sejahat itu, jadi gue pacarnya bilang, seru kali ya kalau kita kasih homage untuk ke film So gini-gini gitu.
1: Ih, seru. Ada nggak adegan yang menurut kalian tuh kayak susah, paling susah di pas proses syuting?
0: Sebenarnya semuanya juga susah-susah enggak ya, tapi gue tuh paling lumayan agak deg-degan itu adegan long shot di lapangan ladang
2: tebu. Kan lapangan. Lapangan bola.
0: Bejajar tuh. Astagfirullahaladzim. Ini berapa kota, Bu? Ya, adegan long shot itu ada adegan gue turun.
2: Sama yang parade juga tuh, Kev.
0: Iya, itu yang gue dari mobil jauh banget, terus langsung turun, langsung ini. Jadi itu semua satu shot. Dia pakai handheld gitu lagi kan, sampai benar-benar gue adegannya ini.
2: Itu full adegan yang lu di mobil ya? Jalan dari Surabaya ke Banyuwangi kan?
0: Betul, dari Bali.
1: Vlognya yang ngevlog.
2: Hey, welcome back to my channel.
0: Sama Billy gitu. Aduh. Apa deh, biar sakit gue hilang ini ya pinggangnya. Gitu. Sila gimana? Ya,
1: udah selesai sama itu aja. Nah, itu kan menurut Kak Giva kalau Kak Derby yang paling susah.
2: Sebenarnya sih enggak ada yang susah gitu. Karena kenapa? Karena persiapan juga sudah matang. Tapi memang yang menurut aku heavy banget adalah berapa hari syuting itu ada satu adegan yang syutingnya beberapa hari, itu adalah dengan parade yang besar ada di trailer itu. Lumayan heavy dan seru karena di situ gue juga ada adegan ibaratnya ada actionnya lah tetap gitu. Dan itu syutingnya bareng sama Om Berry Prima.
1: Oke.
0: Ada yang lo dibanding tuh lo bukan sih?
2: Bukan.
0: Bukan lo Beb?
2: Bukan yang dibanding kan? Bukan.
0: Mohon maaf ya.
1: Nah, dari tadi kan mereka ngobrolin soal adegan sepotong-sepotong adegan ya, itu ditonton karena seru banget. Dari tadi kita ngobrolnya seru banget sahabat suara karena penasaran sih pertama badut gendong tuh kurang familiar ya. Kita dengernya apa sih badut gendong tuh. Nah akhirnya diangkat.

0: di film ini. Dan biasanya orang-orang kalau syuting horor kan ada aja tuh adegan-adegan horornya. Di sini tuh ada gak sih scene kalian bilang tadi seru banget, bercanda banget, tapi sentuhan-sentuhan horor selama lagi gak take tuh ada gak?
1: Oh, horor, kejadian horor bener.
2: Ada sih, ngeliat mukanya di RB.
0: Oh itu.
1: Ini kalau gue muncul horor banget ya. Jeng jeng jeng, kita aduh.
0: Apalagi kalau hot take lagi serius gitu ya.
2: Gak apa-apa. Sebenernya gue sebenernya takut, sempet takut ngelihat topengnya sih. I don't wanna see the topeng gitu kan. Karena lumayan ternyata
1: creepy,
2: tuh
1: ya.
2: Pacarnya ada kisahnya tuh, si anak-anak krunya tuh sempat dimimpiin, sempat diapain gitu-gitu. Tapi enggak sih so far.
0: Tapi kok kalian enggak pernah ada yang ngalamin kan ya?
1: Kita udah terlalu ketawa terus mungkin kali ya.
0: Sampai kayak setannya juga kayak ya udahlah, udah terlalu enjoy ya.
2: Setan juga
0: ya
2: apaan sih?
1: Ganggu deh gitu.
0: Oke, sahabat suara, abis ini kita akan mencari tahu tayangnya tanggal berapa, dan kalau misalkan kalian mau penasaran mau nonton bareng, itu infonya di mana aja. Abis yang satu ini, sahabat suara.
3: Memainkan musik pilihan. Suara.
4: Suara Warga Indonesia.
3: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
4: Iswara.
3: Iswara.
4: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Masih di Iswara sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Di Iswara-Suara Warga Indonesia barengan Kak Kiva dan juga Kak Derby Romero dari film Badut Gendong.
1: Yes.
0: Oke, terakhir. Apa yang bikin semua warga Indonesia, seluruh warga Indonesia tuh harus nonton film Badut Gendong?
2: Karena ada Kiva.
3: Ya Allah.
4: Ya kalau gue selalu akan ngasih tahu jawabannya kenapa. Karena bukan masalah horor ya, tapi ini masalah kisah yang benar-benar pilu banget dan fresh itu sih. Okay. Karena ya lagi-lagi bukan masalah ya memang harus promo, tapi gue lebih kalau ini gue jujur kayak ngerasa film ini bagus banget ya. Kayak kalau lo nonton pulang tuh kayak terhibur gitu.
0: Okay.
4: Kayak oh ada satu yang bisa kita andelin lagi nih film gitu. Kayak gitu tuh.
0: Kalau Kak Derby?
2: Ini something fresh lah gitu, karena memang ya udah action horror. Love story-nya juga kencang, jadi kompleks dan menyenangkan banget untuk ditonton gitu. Dan ini kan nggak banyak film yang perspektifnya itu dari karakter yang justru tertindasnya
0: yeah.
2: Dan akhirnya menjadi karakter yang apa dibilangnya anti-hero lah gitu.
0: Ini akan tayang tanggal
2: 27
4: Mei 2026
2: di seluruh bioskop
4: kesayangan Anda.
2: Padahal ya kalau ngomong di bioskop harus ada kesayangannya selalu.
4: Iya emang.
2: Gak bisa enggak kan?
4: Padahal jadi dia akan sayang sama gue.
2: Kok lu curhat?
0: Jadi akan tayang di bioskop
2: kesayangan
0: Anda.
4: Oke. Okay. Favorit Anda tuh kayak enggak ya? Enggak,
0: gitu. Kurang ya, kurang.
4: Enggak.
0: Sayangan Anda, kesayangan Anda.
2: Sayang.
4: Ya Allah.
0: Dan kalau misalkan mau tahu informasi kayak ada nobar gitu, itu akan ada update-nya di mana
2: tadi? Ada biasa? Di @Badut Gendong.
0: Oke sahabat suara, jangan lupa 27 Mei 2026 Badut Gendong akan mulai tayang di seluruh bioskop kesayangan Anda.
2: Ya, betul. Enak kalau tadi ngomong di bioskop,
0: gak
2: enak kan?
0: Titik gak enak tuh ya. Oke, dan kalau misalkan kamu mau tahu ada mungkin mau ikut nonton bareng sama cast-cast ya, ada visit ke sinema mana aja, itu kamu bisa dapetin update-nya di Instagram @badutgendong. Terima kasih Kak Kiva dan Kak Derby sudah. Oh, jangan lupa ditonton, jangan lupa ditonton. Terima kasih sudah mampir ke Iswara.
2: Thank you.
4: Sahabat Suara, thank you. Sahabat Suara, gue kira.
2: Sahabat Suara.
0: Enggak dong, Sahabat Suara dong. Semoga penontonnya banyak.
2: Amin.
0: 10 juta ya, 10 juta target.
2: Amin.
0: Ada sesuatu enggak yang mau dilakuin kalau misalkan 1 juta penonton bakal apa gitu?
4: Aku akan
2: jadi Badut Gendong kan?
4: Jadi badut.
2: Jadi badut.
4: Padahal hidupnya juga badut, Kak.
0: Enggak.
4: Apa demi lo semua.
0: Oke, terima kasih Sahabat Suara.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Indonesia.

0: Kan katanya umur cuma angka. Dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ngajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan berlangsung pada 12 Juli 2026 dengan suasana penuh semangat, kebersamaan, dan energi positif. Titik lokasi start dan finish berada di Kementerian Pariwisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race pack, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness.
1: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh, kapan

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: flexing kok harta, flexing perut buncit pas mau deket lebaran istri marah-marah nyari baju sama celana susah.
1: Ibaratnya kalau kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya, yeah. Ada kancing depannya kan, yeah. Ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu lah. Yeah.
0: Karena saking kencangnya, saking kencangnya udah meletup.
1: Baju udah
0: kayak, iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kancing. Kalau kancingnya bisa teriak ya.
2: Tahan.
0: Udah gitu.
1: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
0: Sewa iPhone hanya untuk
1: lebaran ya kan, buat
0: menjelang lebaran,
1: buat
0: betul.
1: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep gitu.
0: Berangkat
1: kan
0: dari situ jadilah topik kita.
1: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan, yeah. Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ini yang versi lebih tinggi lagi.
0: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh. Biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
1: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi gagal keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
0: Ya Allah. Ya enggak boleh kan, mesti rapat dong.
1: Oh iya, mesti rapat ya.
0: Iya. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
1: Iya.
0: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
2: Iya.
0: Habis sujud begitu naik ke atas, si imam ke bawah ke atas tuh. Nah, bapak nggak pakai sempak ya?
3: Nggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

104 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: yang tempat jualan online, Sandi Karusel. Ada itu. Ada ya, platformnya Karusel ya kan tuh.
1: Sandi apa yang buat alat bantu pipis? Sandi kateter.
0: Nemu aja lagi sebelah.
2: Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
3: Jauh. Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh?
3: Sandi tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
3: Iya.
0: Sandi.
3: Kenapa jadi Sandi lagi? Baca di WhatsApp ya, berat badan. Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
3: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih, katanya gitu.
3: Dia makan telur rebus 2 biji doang, iya. Setiap hari.
0: Sandi yang suka nyeri. Nyeri Sandi.
1: Ini tadi ada des dulu tuh.
3: Fokus.
1: Nanti lagi.
0: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Tar dulu. Ada pengumuman apaan tuh?
1: Berita. Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Ah, paling pengumuman EW. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Hari Jumat nih.
3: Ampun hari Jumat, gimana long weekendnya?
2: Long weekend sih. Antara ini. Long weekend atau hari kejepit nasional yang perlu kita cherish bersama-sama ya.
3: Betul sekali.
2: Ada yang hari ini memang lempeng libur, uh-huh. Ada juga hari ini yang kayak kita nih. Yes. Ada di kantor lagi yes. Bekerja. Ya semangat buat kita semua.
3: Tuh, semangat terus sampai jam 7.

0: Kita live ya, menemani kamu semua yang memang hari ini kebetulan harus masuk.
1: Betul sekali, dan jangan lupa untuk semua pekerjaan kamu harus memenuhi standar ya. Kalau enggak nanti takutnya kamu disuspend. Sama kayak BGN yang suspend 1738 SPPG yang tidak memenuhi standar. Kemana aja bang?
0: Yang enggak memenuhi standar hampir 2000.
1: Hampir 2000. Astaga. Tapi mungkin kalau kita lihat dari seluruh Indonesia mungkin ini sedikit kali jilye.
0: Tetap aja 2000 banyak, ini berhubungan dengan gizi. Berhubungan dengan kesehatan.
1: Udah mah ngabisin duit banyak. Aduh. Buat kemaslahatan bersama. Ini mah banyak ya.
0: Nih ya, sejumlah pelanggaran yang ditemukan antara lain. Yo. Ya, dari 1738 ya.
1: Ya.
0: Antara lain tidak punya sertifikat laik higienis sanitasi atau SLHS.
1: Penting.
0: Belum adanya instalasi pengolahan air limbah atau IPAL.
1: Penting banget.
0: Sampai kualitas menu makanan yang dinilai tidak sesuai standar gizi dan keamanan pangan.
1: Loh, ya. Kok ini esensial ya? Jadi SPPG itu yang ditutup hampir 2000 itu selama ini ngapain? Aduh. Ini esensial loh, Jil.
0: Banget.
1: Harusnya sebelum dia buka, udah harus ada gak sih?
0: Ini ya, yang ini ya. Tidak memiliki sertifikat like higienis sanitasi, hygiene sanitation. Lu gak punya.
1: Penting loh itu.
0: Lu gak punya sertifikat itu tapi lu bikin dapur.
1: Nah itu.
0: Untuk itu. Anak-anak sekolah.
1: Dan ini yang menurut gue sangat-sangat penting ya. Tidak sesuai standar gizi dan keamanan pangan. Mohon maaf nih ya, kan gue gak punya SPPG. Gue gak tahu nih prosesnya bagaimana. Apakah memang ketika kita mau bikin dapur, kita hanya bikin aja? Atau gak ada tuh kayak kerangka acuan kerja atau whatever lah.
0: Kan gak mungkin.
1: Yang bisa kita baca, oke kita harus penuhin ini baru kita buka.
0: Gak mungkin.
1: Iya kan Jil?
0: Itu dia, nah kalau menurut kepala BGN Dadan Hindayana bilang ini emang disuspend ya. Dimana ini untuk bentuk evaluasi dan pembenahan sistem. Walaupun pemerintah memberi kesempatan kepada pengelola SPPG untuk melakukan perbaikan sebelum kembali beroperasi. Namun jika pelanggaran terus berulang, maka izin operasional dapur MPG berpotensi dicabut secara permanen. Tunggu, di sini gue mau bold italic kata-kata terus berulang berarti bisa sekali, dua kali, tiga kali, empat kali.
1: Iya itu benar. Dan yang kedua berarti kalau lu udah lebih dari dua kali kan artinya didiemin ya. Jadi gimana ini? Maksudnya ini kok kayak main-main gitu.
0: Iya, berpotensi dicabut. Jadi mungkin enggak, mungkin iya. Cuman tapi ada potensi dicabut. Aduh, dar-der-dor banget dah.
2: Suara santai. Bareng Jill dan Reza.

0: Sahabat suara, kadang kan kita suka baru nyadar ya, ada sesuatu yang penting justru pas dia hilang baru berasa tuh. Ya, kayak sinyal aja, karena kan sekarang hampir semua aktivitas itu butuh sinyal ya. Mau scrolling, streaming, lagu favorit, video call, kerja, gaming, sampai sekedar bilang ke pasangan, aku udah sampai, kan juga butuh koneksi yang lancar ya. Karena sinyal tuh kan sekarang udah kayak sahabat setia, pas sinyal bagus, hidup udah otomatis tenang dan adem. Tapi begitu buffering dikit, langsung panik ya kan. Untungnya sekarang udah ada Smart Friend, jagoan sinyal se-Indonesia. Smart Friend jagoan sinyal sudah semakin luas sampai Pulau Kalimantan, Sumatera, Bali hingga Nusa Tenggara. Mau buat streaming, kerja, gaming atau chat sama orang tersayang, semua jadi nyaman tanpa drama putus-putus. Jadi kalau mau koneksi aman dan lancar di mana aja, waktunya kamu pakai Smart Friend jagoan sinyal. Karena sekarang yang bikin hidup tenang bukan cuma saldo, tapi juga sinyal yang nyambung terus. Smart Friend, sinyal kuat, internet super cepat. Smart Friend jagoan sinyal se-Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusara ini, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Jill Reza, suara santai.
1: 0816114104 tanggal 15 Mei 2026. Ya Allah, udah tengah bulan lagi.
0: Udah tengah bulan lagi. Udah gitu Jill juga lagi di tengah pembuatan albumnya.
1: Aduh.
0: Step forward yang berapa? 17 ya?
1: 17. Bentar lagi kan mau langsung greatest hits.
0: Gimana Jill perasaan lu? Lu kalau bikin karya tuh ada kayak rasa deg-degannya gak sih?
1: Iyalah.
0: Tapi sebelum ke situ, kalau proses kreatif kalian tuh lu ngapain? Lu nulis? Gua nulis.
1: Walaupun sebenarnya kalau gua boleh jujur, ini adalah lagu yang udah lama ada di bankingan Step Forward.
0: Okay.
1: Yang akhirnya akan kita keluarkan. The thing is, Jill yang sekarang di 2026 bukanlah Jill yang menulis di 10 tahun lalu.
0: Yeah.
1: When I was full of rage.
0: Full of
1: apa ya?
0: Paham. Sekarang udah banyak yang sembuh lah ya. Ibarat kata ya.
1: Secara pribadi, secara mental health, secara personal mungkin puji Tuhan alhamdulillah. Gue udah banyak yang sembuh. Apa gue ini ya, keresahan masyarakat secara pemerintah aja ya.
0: Itu bisa jadi sih. Cuman kalau misalnya
1: gak sembuh-sembuh gue soalnya.
0: Kalau misalnya boleh dikasih tahu gitu ya.
1: Yes.
0: Apa perbedaan yang paling signifikan antara waktu itu lu bikin dan sekarang? Apakah lu membacanya sekarang tuh kayak jadi, kok gue dulu mikirnya gini ya? Waktu itu lu apa yang paling signifikan?
1: Enggak sih. Dulu inequity bagaimana perempuan dikota-kotakan, bagaimana pendapat orang terhadap perempuan.
0: I see.
1: That was like 10, 15 years ago. Sekarang kan perempuan udah pada hebat-hebat. Kayak gue kalau masih mau marah-marah, ini tante masih mau marah-marah aja.
0: Tapi apa lagu
1: gue perdamaian aja ya, Ja?
0: Perdamaian.
1: Bukan, itu udah lagu orang.
0: Udah
1: lagu orang, gue mesti cari kunci yang berbeda.
0: Iya, perdamaian ya. Kalau perdamaian mungkin lu bisa untuk membuat lagu seputar MBG.
1: Saya puterin lagu aja, boleh gak? Mau gak lo gue puterin lagu aja ya.

0: Tapi suara Jakarta, suara santai.
1: Cuman bareng Jill dan Reza.
2: Kau sebut nama
1: di suara, suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Giovanni Reza Bima terus menemani di hari perpanjangan long weekend. Ini perpanjangan
1: betul,
0: long weekend kan?
1: Perpanjangan long weekend. Ada yang langsung libur, ada juga yang lagi di kantor. Aduh, masih banyak kerjaan nih jam segini nih.
0: Aduh, temanku kalau aku mau langsam libur, aku masih mesti mikir ini liburan panjang anak-anak masuk sekolah ya.
1: Betul.
0: Liburan sekolah
1: betul.
0: Ya, libur ini dan itu ya.
1: Belum lagi kan lu weekend ada gig luar kota ya.
0: Aduh, ampun.
1: Banyak yang dipikirin ya.
0: Banyak
1: dan sekarang
0: dipikirin, mesti jadi kerjaan ini semuanya.
1: Betul sekali. Dan sekarang kita lagi mau mikir concernnya Gen Z, di mana di era sekarang apa aja bisa jadi kerjaan.
0: Yes.
1: Jadi menurut Gen Z ya, sekedar punya handphone, internet, akun sosmed dan konsisten itu bisa jadi modal konten kreator. Sedangkan di generasi atas tuh ya, kalau di generasi atas katanya sekedar punya keahlian dan koneksi itu udah bisa jadi bisnis.
0: Yes.
1: Gue setuju lagi dua-duanya.
0: Bener. Sekarang ini memang gue menghabiskan beberapa hari kemarin nonton tayangan orang-orang yang punya rumah bukan hanya karena dari hasil konten.
1: Oh, kayak Sahil ya?
0: Yes.
1: Iya.
0: Dari hasil konten.
1: Gue respect banget loh
0: orang-orang gitu yang
1: tuh
0: punya banda.
1: Iya. Yeah.
0: Dari hasil konten.
1: Iya.
0: Gue tahu itu tidak gampang.
1: Iya.
0: Gua mau ngontenin beberapa hari lalu gue siaran sama Dodo aja nggak naik. Nggak ada videonya juga sih gue. Cuma kayak gue mesti ngapain ya? Gitu. Sementara yang gue tahu kalau urusan seumuran kita, you need to have skill dan lo mesti kenal orang.
1: Betul. Ini poin yang penting nih. Lo harus kenal orang. Kenal tuh bukannya berarti cuman kayak hi Jill apa kabar,
0: no,
1: bukan ya?
0: Iya.
1: Kita tuh kayak bisa tukar pendapat.
0: Yes.
1: Udah gitu kayak lu punya masalah ini,
0: ya,
1: gue bisa kasih lu solusi dan
0: ya,
1: gitu juga sebaliknya.
0: Betul.
1: Nah, hubungan mutual yang kayak gitu tuh bisa bikin kita berbisnis atau punya kerjaan lebih.
0: Nah, itu dia. Yeah. Jadi apa benar sih pendapat dari Gen Z yang bilang kalau Gen Z dan generasi atas banyak yang kerjanya bukan kerja kantoran? Iya,
1: bisa iya, bisa enggak. Masih banyak kayak seumuran gue atau di atas gue yang masih jadi budak korporat, masih banyak.
0: Pada dasarnya mah kita mau kerja kantoran atau gimana, yang penting ada pemasukan kakak.
1: Yang penting waktunya pas, bro.
2: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Jill Reza, suara santai.
1: Kita buka di 0816 1141014 kalau ada yang mau ikutan. Ini belum topiknya sih.
0: Gen Z bertanya.
1: Yes, katanya benar gak sih untuk punya kerjaan gak selalu modalnya harus uang?
0: Ih, benar banget lagi. Ini gue setuju banget loh.
1: True.
0: Punya hubungan yang baik dengan kawan, menurut gue itu salah satu modal.
1: Yes. Karena asal ada kemauan, lo bisa manfaatin apa aja yang ada di sekitar kita. Itu sih pendapat Gen Z. Walaupun balik lagi, it's not necessary. Gini, emang akan menjadi menyenangkan kalau ada duitnya.
0: Betul.
1: Tapi kalau lo emang mau keluar dari keadaan lo,
0: ya,
1: lo mau apalagi ya?
0: Ya mau bergerak lah.
1: Lo mau cari koneksi.
0: Ya, ya, ya, ya.
1: Lo mau membudidayakan diri lo sendiri. Ya bisa kok keluar dari situ.
0: Bisa banget asal lo mau gitu kan. Dan tadi kan gue bilang ya, punya hubungan yang baik dengan kawan itu adalah salah satu modal. Tapi ada satu modal lagi yang sering kita lupakan. Baik dengan orang yang belum kita terlalu kenal.
1: Baik dengan orang.
0: Maksud gue gini, kita pernah ketemu sama orang-orang kan, orang-orang baru lah gitu.
1: Yes.
0: Nah kadang-kadang kita tuh kan hanya selewatan aja kan, halo Reza, oh ya, segala macam gitu kan. Nah kemarin gue tiba-tiba diajakin meeting sama orang yang ibarat kata tuh kita cuma kenal semut.
1: Oke.
0: Okay. Kenal semut kan kayak cuma hai, apa kabar, hi and bye gitu. Yeah. Tapi gue ingat pada saat gue berkenalan sama dia, gue gak sekedar hi and bye. Tapi kita ngobrol, kita membangun hubungan yang baik.
1: Ya.
0: Dan kemarin gue diajakin meeting tiba-tiba mau bikin satu kolaborasi lah.
1: Oke. Okay.
0: Nah gue belajar dari situ, oh ternyata baik sama orang yang belum kita kenal banget juga modal ya.
1: Iya banget.
0: Gitu.
1: That is so true.
0: Iya.
1: Jadi pada dasarnya sih uang itu dibutuhkan.
0: Yes.
1: Kemauan dibutuhkan,
0: yes.
1: Cari koneksi.
0: Betul.
1: Dibutuhkan, tapi tetap being kind.
0: Yes, itu dia poinnya.
1: Nah,
0: itu dia. Kind apa sih?
1: Cie. Yeah.

0: Dih, Sal, kok lu udah beres-beres? Mau balik ya?
1: Iyalah, orang udah waktunya pulang. Emang ada apaan sih?
0: Yah, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.
2: Jill dan Reza menemani terus ya, hanya di 0816 1141 0014, itu nomor WhatsApp-nya. Buat kamu yang...
3: Kira nomor radionya.
2: Bukan dong, Iswara nomor radionya.
3: Yes, betul sekali. Dan di jam 5 ini nih, ini merupakan jam-jam kritis di mana lu pengen pulang.
2: Yes.
3: Lu lapar.
2: Yes.
3: Dan seperti biasa di jam 5 ini kita ada topik. Dan menurut gua nih topik cukup luar biasa. Karena menurut gua gini, di dalam hidup ini kan banyak sekali tipe-tipe rezeki ya.
2: Yes.
3: Yang pertama kan tentu saja kebahagiaan, keuangan yang cukup, kesehatan. Setuju. Udah gitu salah satu rezeki yang gua syukuri sampai hari ini adalah hobi yang menghasilkan. Alias hobi yang ada duitnya. Itu sih.
2: Nah itu lo kebayang gak hobi yang akhirnya jadi kerjaan lo?
3: Betul sekali. Jadi kalau boleh cerita sedikit, gue bisa beli mobil dari hobi gue. Gue beli kamera waktu itu dari hobi gue.
2: Apa sih hobi lo, Ja?
3: Hobi gue itu main musik ya.
2: Nah itu dia.
3: Aku main musik, akhirnya aku bisa beli mobil guys. Aku nyicil mobil guys.
2: Nah itu itu sesuatu yang... Itu rezeki.
3: Rezeki, sumpah. Karena kan kita semua punya hobi lah ya.
2: Yes.
3: Cuma kan yang seperti yang kita tahu, hobi itu kan sebenarnya lebih banyak ngeluarin uang.
2: Ah, betul.
3: Nah, kalau misalnya gue sama Jill itu punya hobi yang menghasilkan, menurut gue mah ini rezeki punya.
2: Benar. Nah, sekarang kan kita mau bagi-bagi rezeki ya. Dalam artian buka topik ya.
3: Ceritainlah hobi kalian yang kira-kira hobi kalian apa.
2: Yes.
3: Yang akhirnya jadi kerjaan tuh.
2: Betul.
3: Ya kan? Kemana, Jill?
2: 0816 1141 0014.

0: Jill Reza, suara santai.
1: 0816111 itu gue. 0816114104. Hobi gue skip ya, gitu. Biarin aja.
0: Kalau hobi gue kan main musik. Hobi lu apa? Main musik juga.
1: Main musik juga.
0: Ada berhubungan dengan musik, ngemsi-ngemsi, party, ya kan? Udah gitu masih aktif juga
1: step
0: dengan bandnya.
1: Oh iya, tapi hobi juga. Kita juga akhirnya ngomong begini kan?
0: Iya.
1: Ya udahlah.
0: Iya, berarti ini salah satu hobi ya?
1: Oh, ini menurut gue only by the grace of God gue bisa jadi penyiar.
0: Oh iya benar sih.
1: Ngomong terus.
0: Iya benar sih.
1: But nggak berasa kayak kerja. Cause we get to do what we love.
0: Betul, itu satu, itu poin yang sangat penting. Dan yang kedua, jarang-jarang kan biasanya orang ngomong tuh disuruh diem ya.
1: Mer.
0: Ini kita dibayar untuk ngomong kan rejeki loh itu.
1: Fira, hai. Halo Kak Jill dan Kak Eja, aku punya hobi yang suka banget makeup.
0: Ya.
1: Jadi aku suka banget makeup jadi terus karena banyak temen yang bilang kalau makeupku bagus, iseng deh gue makeupin senior waktu wisuda.
0: Oke.
1: Okay. Abis itu direkomendasiin ke teman-teman yang lain, sekarang sudah jadi freelance lah.
0: Keren banget.
1: Gara-gara hobi jadi freelance tuh gimana ceritanya kan oke ya.
0: Oke banget. Selamat sore untuk Fadlan. Halo Kak Jill dan Kak Eja. Gue suka main gitar. Sebenarnya gue kerja kantoran gitu.
1: Oke.
0: Cuma karena teman-teman gue banyak di dunia musik, jadi gue kadang-kadang suka direkomendasiin jadi salah satu additional player buat gigs band-band yang butuh.
1: Nah, itu dia.
0: Ini
1: waktunya kita di weekend ini mengucap ya, syukur.
0: Betul sekali.
1: Kalau misalnya kita sekarang lagi ada dalam satu profesi yang sebenarnya lagi lo lakukan karena itu hobi awalnya.
0: Awalnya tuh hobi tapi kok sekarang bikin dapur lo ngebul. Wah, alhamdulillah puji Tuhan ya.
1: Yuk yang mau ikutan 0816 114 1014.
2: Suara santai. Bareng Jill dan Reza.

0: Sahabat Suara, kadang kan kita suka baru nyadar nih ya, ada sesuatu yang penting justru pas dia hilang. Ya kayak sinyal aja. Karena kan sekarang tuh hampir semua aktivitas butuh sinyal. Mau scrolling, streaming lagu favorit, video call, kerja, gaming, sampai sekedar bilang ke pasangan, aku udah sampai ya. Kan juga butuh koneksi yang lancar. Karena sinyal tuh sekarang udah kayak sahabat setia. Pas sinyal bagus, hidup udah otomatis tenang dan adem. Tapi begitu buffering dikit, langsung panik deh tuh. Untungnya sekarang udah ada Smart Friend, jagoan sinyal se-Indonesia. Smart Friend jagoan sinyal sudah semakin luas sampai di Pulau Kalimantan, Sumatera, Bali hingga Nusa Tenggara. Mau buat streaming, kerja, gaming atau chat sama orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama putus-putus. Jadi kalau mau koneksi aman dan lancar di mana aja, waktunya kamu pakai Smart Friend jagoan sinyal. Karena sekarang yang bikin hidup tenang bukan cuma saldo, tapi juga sinyal yang nyambung terus. Smart Friend, sinyal kuat, internet super cepat.
1: Smart Friend jagoan sinyal se-Indonesia.
2: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Suara Jakarta, suara santai.
1: Cuman bareng Jil dan Riza. Kamu sedang mendengarkan Suara.
2: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Bima.
1: Yes.
0: Di mana kita juga kedatangan orang-orang yang mungkin awalnya hobinya adalah bernyanyi.
1: Ah, betul.
0: They get to the point di mana kayaknya nih hobi gue tidak menguntungkan.
1: Yes.
0: Malah meledak.
1: Betul. Jadi seperti yang kita tahu ada satu band yang pernah ngomong di beberapa podcast kalau wah gue udah jalanin ini tapi kok rasanya nggak naik-naik ya.
0: Nah.
1: Siapakah mereka?
0: Aduh, abis ini bakalan ada Juicy Lucy.
1: Yes.
2: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat sore sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 6 sore bersama saya Tika Indria. Pengamat penerbangan Alvin Lee memperkirakan harga tiket pesawat bisa naik hingga 35% akibat lonjakan harga aftur pasca konflik Iran. Kenaikan ini dinilai akan membebani maskapai karena biaya bahan bakar menyumbang porsi besar dalam operasional penerbangan sehingga penyesuaian tarif sulit dihindari jika harga aftur terus meningkat.
0: Suara Fakta.
2: Kita beralih ke berita selanjutnya. PT KCIC mencatat penjualan tiket Whoosh selama long weekend terus meningkat dengan total 33 ribu tiket terjual untuk perjalanan 13 hingga 14 Mei 2026. Lonjakan penumpang dipicu tingginya mobilitas masyarakat saat libur panjang, sementara KCIC mengimbau calon penumpang segera memesan tiket melalui kanal resmi agar tidak kehabisan jadwal favorit. Demikian Suara Fakta sore ini, terus dengarkan Iswara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: dong, masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
2: Jill Reza, suara santai.
3: Dan seperti yang tadi kita sudah sampaikan, hari ini kita gak sendirian.
2: Iya.
3: Maksudnya gak juga cuma berdua, Jill Reza dan juga Rifki Agoy. Kita kedatangan sebuah band yang yang cocoknya kamu sebut apa? That's their name sih sebenarnya.
2: Ya. Band sentimental Indonesia dengan lagu-lagu non-fiksi.
3: Sedap.
2: Juicy Lucy.
3: Non-fiksi itu artinya kenyataan atau?
4: Non-fiksi lah.
2: Non-fiksi itu
3: kenyataan. Berarti semua lagu-lagu Juicy Lucy terjadi dalam kehidupan kalian?
4: Terjadi
5: dalam kehidupan orang-orang lah ya.
2: Tapi mereka bisa ngepcer cerita itu jadi satu nada yang
3: ya hari gini semua masih bisa jadi
2: loh.
3: Cuan say.
2: Iya benar juga.
3: Iya kan.
2: Baru pulang dari Amerika.
3: Apa kabar?
4: Alhamdulillah.
3: Dua minggu di Amerika.
4: Dua minggu. Betah banget di Seattle karena slow living gitu.
2: Oh ya?
3: Slow living di Seattle. Orang mah slow living di Jogja. Iya kan di Kopo tuh slow living.
5: Sepian di sana deh, beneran deh.
2: Sepian di sana. Oh ya? Oh. Main salju katanya buat pertama kalinya. Iya. Buka baju enggak pas main salju?
3: Beda.
4: Enggak. Pengen senora itu cuma
2: iya kan siapa tahu buat foto Instagram.
3: Siapa tahu. Tapi dua minggu ke mana aja? Selama Juicy Lucy selama di Amerika.
4: Seattle sama KLA.
3: Seattle dan KLA.
4: Ke Seattle ke Mount apa tadi?
5: Mount Rainier.
2: Oke.
5: Cuma kebanyakan di Airbnb sih kita.
3: Apalah ya.
5: Soalnya
6: nyaman banget di sana.
5: Jarang-jarang ada waktu.
6: Jarang waktu, malas-malasan.
3: Iya,
5: tiba-tiba punya waktunya.
3: Itu
6: tempatnya
3: dia.
6: Bagus.
3: Selama di Airbnb, kalian makannya gimana? DoorDash, pesen, masak sendiri, ada
2: Gojek,
3: yang kirimin, enggak ada. DoorDash di sana.
4: Uber Eats. Terus kita ngeganja ya?
3: Waduh.
4: Ya kan itu legal
3: di sana. Legal.
2: Yes tapi for that sir.
3: Yes. Di sana jelas-jelas aja.
2: Gak apa-apa.
3: Tapi juga dengar kabar kalau kalian menikmati or boleh dibilang tidak menikmati apa tuh namanya tadi makanannya?
4: Sayur lodeh.
3: Iya. Tidak berasa sayur lodeh.
4: Kayak apa ya? Kayak sayur Meksiko gitu.
2: Lagian 2 minggu di sono udah kangen sayur lodeh.
4: Iya.
2: Udah pengen langsung ya. Kangen ya.
5: Beberapa hari tuh udah mulai bosan makannya itu mulu.
3: Apa aja sih? Pada saat
5: sandwich,
3: kalian
5: burger, hotdog gitu doang ya? Enggak ada makanan yang lain.
3: Dari situ baru kita merasakan betapa jadi orang Indonesia tuh
4: enak banget sih. Kayak dengan kurang lebihnya lah ya. Tapi enak banget sih di Indonesia.
3: Begitu balik ke Indonesia langsung ke Jakarta.
4: Langsung
3: atau kemana kalian?
5: Ke Bandung.
3: Ke Bandung.
4: Libur dulu sehari terus ke Bandung. Manggung Sarinah.
3: Oh. Makanan pertama yang kalian kejar adalah
4: sambal Ibu Imas
2: Bandung.
4: Jukut goreng.
3: Jukut
4: goreng tamusu. Aduh.
2: Best.
3: Itu. Iya. Ada tambahan mungkin?
5: Kalau saya setiap pulang dari luar pasti beli Sari Indah selalu.
2: Sari Indah?
5: Ayam panggang.
3: Lu bahkan bukan pagi sore, bukan Garuda, itu Sari Indah?
5: Tadi pagi sore pas nemu ayam panggang Sari Indah selalu itu sih setiap pulang dari luar. Selalu itu makanan pertama pasti.
3: Sari Indah.
2: Dari 2 minggu itu berapa panggung? Seattle, LA?
5: Cuma dua.
3: Seattle dan LA.
2: Oh, I see. Okay. Terus yang nonton apakah memang diaspora-diaspora di sana atau?
4: Ya, permias di sana, yang permias LA sama permias Seattle.
3: Oke. Pernah gak sih kepikiran dalam kehidupan kalian akan nyampe di titik seperti ini?
4: Amerika enggak sih ya?
5: Amerika kepikiran sih.
4: Iya.
2: Ini pertanyaan Jill menarik karena Juan gue ingat lu sering cerita-cerita di podcast kalau dulu perjuangan bikin ini tuh luar biasa. Udah sempat mau nyerah.
4: Tahun ke-8 baru pecah.
2: Iya.
3: Itu kan berarti dari 1 ke 7 lu tuh mesti yakin banget ini kali ya gitu loh. Orang lain udah kesana kemari dengan album lah ibarat kata udah pada bikin greatest hits. Sementara lu masih yang ini bener gak ya jalan gue?
4: waktu itu sempat mikir gitu, tapi kesini kesininya jadi ya udahlah main
5: anehnya,
4: aja gitu.
5: Anehnya pas pecah tuh pas kita mikir kayak bukan deh, kita buka kayak
2: pas sudah dilepas
4: kita berbakat deh.
2: Iya. Itu udah banyak lagu tuh waktu ada di titik itu, udah banyak lagu.
4: Udah banyak.
5: Lagu banyak, album indie pernah, single dua gagal, terus single ketiga ini kayak udah deh kayaknya enggak bakat deh kita kan.
3: Enggak bakat akhirnya makan ke Seattle dan ke LA,
2: main
3: mencoba
2: salju.
3: Dispensary yang ada di sana ya. Aduh,
2: ini main dia. Salju di Amerika, bro.
3: Maka dari itu.
2: Iya kan?
3: Tapi dari main salju kemudian sekarang, walaupun ini juga adalah hasil dari beberapa waktu ya, tuh muncul lagu Gurun Hujan.
2: Yes.
3: Nah, itu. Vibes-nya galau. Kita sempat mendengarkan vibes-nya galau, dalam ya basically kayak lagu-lagu Juicy Lucy sih ya.
2: Ini hampir-hampir kayak sialan enggak sih kalian bikinnya? Moodnya,
5: moodnya pengen kayak ruang sendirinya tuh.
2: Oke.
5: Udah berkali-kali nyobain bikin lagu pengen kayak gitu, gagal mulu. Ini kayaknya agak mendekati tapi kayaknya masih jauh deh.
2: Tapi kejujurannya hebat loh. Kenapa? Langsung nyebut, iya kita pengen kayak Tulus gitu.
5: Tulus kalau tiap keluar album saya nggak bikin lagu dulu.
3: Gitu ya.
5: Karena terlalu bagus, saya gak bisa.
2: Terlalu bagus ya.
3: Nah, gak banyak loh artis musisi. Karena lyricist musisi itu kan boleh dibilang orang-orang yang, let's just be brutally honest, egonya agak sedikit di atas orang-orang normal kan. Gitu loh. Hasil karya gue bagus, tiba-tiba dapat yang lebih orang lebih bagus, anjir dia lebih bagus gitu loh. Tapi untuk bisa mengakui
2: itu tadi gue
3: kan
2: bilang
3: sebenarnya nggak gampang,
5: tapi gampang mungkin kalau mengakui Tulus ya.
3: Oh iya, kalau Tulus mah iya sih, emang bukan orang, dia sepatu, beda lagi dia itu.
4: Iya, dia sepatu kan?
3: Dia sepatu,
4: dia spokat,
3: dia spokat,
2: dia bukannya dia gajah,
3: dia bisa juga.
4: Tapi gajah,
3: iya kan, Gurun Hujan tuh maksudnya apa? Silakan dijelaskan. Gurun Hujan.
2: Apa idenya?
5: Kalau dirangkum gampangnya tuh intinya ngarepin sesuatu yang susah banget gitu kayaknya. Hujan di gurun tuh kan susah banget ya.
3: Iya sih.
5: Itu kan nyeritain liriknya, nyeritain mostly tentang itu. Terus ada satu lirik apa yang ngegambarin gak mungkin nih. Terus aku tuh ingat video klipnya One Direction yang Still My Girl.
4: Still My Girl.
5: Itu kan di gurun tapi hujan gitu kan. Kayaknya gurun hujan tuh itu
2: sesuatu yang ya kurang mungkin gitu ya.
4: Karena kayak liriknya di awal, di kota yang sama denganmu, kenapa kita gak pernah ketemu gitu. Padahal kita tuh di kota yang sama gitu.
3: Kalau di Jakarta
2: dibayarin sih makan atuh.
3: Iya, kalau
2: biar
4: WA atuh, WA
2: atuh.
4: Gitu.
2: Kita akan kembali lagi sebentar lagi, jangan kemana-mana.

0: Jill Reza masih bersama Juicy Lucy.
1: Yes. Di mana mereka setelah tour di Amerika, tepatnya di Seattle dan juga di Los Angeles, sekarang mereka hadir dengan Gurun Hujan.
0: Gurun Hujan.
1: Dan ini memang lagu pertama yang dipilih untuk diperdengarkan kembali kepada
2: ada dua sebenarnya.
1: Oke.
2: Yang satu Baik Hati judulnya, terus yang satu ini, terus kemarin si Dennis tiba-tiba katanya ini kayak beda aja gitu dengan lagu-lagu yang lain, ya udah kita pilih inilah.
0: Iya.
2: Jadi panggungnya seru gitu.
0: Sebelum masuk ke proses kreatif ya, izinkan gue nih mau ngomong ini udah lama sebenarnya. Gue sangat suka sama rhythm section di Sialan.
2: Oke.
0: Itu gimana sih, maksud gue drum sama bassnya tuh ya udah pasti kawin ya. Tapi pas lu dengerin tuh simple tapi nonjok gitu.
2: Iya.
0: Itu emang kalian pikirin atau?
3: Enggak. Itu waktu.
0: Gimana sih kreatif kalian tuh, gimana sih?
3: Itu lagu agak cepat pertama kita kan.
0: Oke.
3: Waktu merekaman bass, dia agak takut.
0: Oke. Okay.
3: Terus ada Bang Rudy Zulkarnain ada.
0: Oke. Okay.
3: Bassnya Tulus.
0: Oke. Okay. Tulus lagi ya.
3: Kita rekaman di sebelah rumahnya.
0: Oke.
3: Dia baru pulang kayak.
0: Oke.
3: Okay. Ajak Bang Rudy deh gitu. Terus Bang mau ngisi nggak? Oke. Pas dia ngisi emang lagunya berubah total sih.
0: Oh jadi yang ngisi itu si
3: Bang Rudy.
0: Oh.
3: Dan dia kesulitan mengikutinya untuk manggung.
0: Kesulitan untuk transcribe rekamannya, kasetnya. Wow.
1: Tapi itu kan jadi satu challenge sendiri lah.
0: Iya.
1: Kan?
0: Tapi setuju nggak sih memang rhythm sectionnya jadi.
2: Iya. Bass section.
0: Gue sih gila ya, maksud gue pas gue denger, gila sih ini gue pengen ngomong gitu ya, pengen ngomong langsung. Cuman kan kalian belum kesini kan, ini sekarang kalian kesini gue ngomong deh. Serius itu enak banget, congratulations. Nah ini sekarang Gurun Hujan ya.
1: Yes.
0: Kalau Gurun Hujan kreatifnya gimana?
2: Kreatifnya si Dennis tuh.
3: Kreatifnya aku sama Iqbal selalu bikin berdua tuh ada.
0: Oke. Okay.
3: Terus dilempar ke produser Faisal. Ntar dia ngerjain. Selalu gitu sih. Ntar kasih ke mereka di studio. Mereka tuh kadang nggak tahu udah nyampe studio mau ngerekaman apaan.
4: Mau ngapain?
1: Tim terima aja dulu. Mana sih gitu kan? Terima beres. Bukan terima beres. Oke, ini lo begini part-partnya begini gitu kan ya.
3: Enggak sih, mereka lebih GoFood apa nih? GoFood apa?
1: Itu bagian itu penting buat
0: konsumsi.
1: Dalam satu band tuh penting loh.
0: Itu enggak kalah penting ya.
1: Iya kan? Tapi kalau buat lu tuh lagu itu datang dalam bentuk notasi, dalam bentuk lirik, dalam bentuk part,
0: cerita atau
1: gue punya nada notasinya seperti ini, nanti dikembangkan lagi, gue punya lirik, gue
0: atau manggil Tulus, Lus duduk sini dong. Ini gimana nih? Pengen
1: lo kan udah ada gajah, gitu ya? Bikinin semut dong gitu. Seperti apa?
3: Hampir tiap lagu tuh pasti beda sih. Ada yang nada dulu, ada yang ceritanya dulu, ada yang asal-asal dulu, nada-nada dulu. Tiap lagu beda-beda banget sih.
1: Ada satu lagu yang sampai sedetik ini jadi kayak
0: personal favorite?
1: Enggak, di bankingan. Ini lagu mau gue apain ya?
0: Oh,
1: ini
0: masih ada di banking?
1: Ada gak?
3: Paling yang belum berani direkam sih ada sih.
1: Yang kayak
2: ada ya.
1: Iya, karena
0: nyanyiin dong.
1: Karena gue yakin setiap grup musik, setiap band itu punya satu lagu yang sebenarnya kocokan, sebenarnya ini dia cuma kayak ini mau gue bawa kemana ya? Ini mau diapain ya? Mau di shape seperti apa?
2: Rasanya belum berani aja sih.
3: Kalau ini karena terlalu personal dan aku tuh enggak begitu terbuka ya orangnya, jadi aduh malu sih. Lebih ke malu sih.
0: Kalian tuh keren guys. Ngapain malu-malu?
3: Ini terlalu
0: personal. Ceritanya gitu, ya. Oh, I see. Iya. Okay. Ih, cerita tentang apa ya? Gue jadi penasaran.
1: Iya.
4: Tapi besok.
1: Nah lo, jangan lupa lo milih GoFood-nya apa.
0: Iya. Berarti kalian bersama-sama udah berapa tahun? 10 tahun lebih?
2: 14? 15 kali ya.
0: Dan selama 14 tahun proses kreatifnya seperti itu. Ada yang bawain lagu, ada yang mesen GoFood, ada siapa yang paling dalam tanda kutip rebel? Enggak, gue enggak suka idenya.
2: Oh, ada enggak? Dulu sih pertama-pertama.
4: Awal-awal.
2: Cari muka kali.
0: Yang 8 tahun itu, yang hampir mau nyerah itu.
1: Sekarang lebih go with the flow, terserah aja lah. Terserah aja. Nah, sebenarnya berarti Gurun Hujan itu pada dasarnya adalah lagu cinta. Atau
3: lagu ingat mantan gitu sih.
1: Lagu kalo ingat gampangnya. Mantan.
3: Iya, iya.
1: Oke. Karena ada lirik simple masih suka lupa makan.
3: Iya, yeah. Pak. Masih suka lupa makan kayak dia atau sekarang udah ada yang ngingetin ya gitu.
1: Aduh.
3: Tapi mau ngontak kan enggak bisa.
2: Malu.
0: Iya, kontaknya aku udah booking ya di restoran ini jam segini kamu datang ya gitu.
2: GoPay berapa GoPay?
0: Iya. OVO kamu berapa? Gitu kan bisa gitu juga.
3: Dana.
1: Kita sebut semua. Jadi ini kan basically kalau berdasarkan skrip yang kita baca, lagu tentang cinta yang hampir kejadian.
0: Mungkin. Berarti bukan mantan dong, tadi sempat bilang mantan ya?
2: Gebetan.
3: Garis besarnya itulah
1: seperti itu.
3: Hal yang agak susah mungkin gitu.
1: Nah,
3: kadang beda-beda sih aku mikir apa, Iqbal mikir apa, produsernya mikir apa, itu beda-beda semua.
1: Menurut kamu kenapa hal-hal yang nyaris itu justru menarik untuk diangkat? Nyaris semua kan?
0: Iya,
2: almost is never enough.
0: Almost. Itu ada lagunya tuh.
1: Ya memang.
2: Ya kan, kan dari situ.
0: Kayak pada gak tahu.
1: Iya. Jukut lo nyari yang hijau-hijau lo makan jukut udah cepetan.
0: Jukut Bu Imas, mantap sekali.
2: Kan kalau cukup kayak ya udahlah cukup gitu. Kalau ntar lagi kecukup pada hampir.
0: Iya.
2: Almost gitu.
1: Apakah sekarang kalian berada dalam karir karir kalian almost but it's not enough masih
2: kadang-kadang sih ya
3: sekadang sih nggak tahu ya beda-beda kali
1: ya silakan nih waktunya satu persatu
0: ini coba yang di belakang nih yang jarang ngomong nih
1: walaupun lu udah mikirin mau makan apa abis ini cuman menurut kalian ya 14 tahun bersama di tahun ke-8 baru pecah telur ibaratnya cuman sekarang semua orang
0: men parah men
1: lagu-lagu kalian adalah anthem perjuangan sekarang ini titik-titiknya Juicy Lucy sekarang adalah this is almost tapi enggak belum selesai atau gimana
4: belum jadi rumahnya ya
0: belum jadi rumah betul sekali itu paling realistis
3: bentar
0: langsung setuju langsung setuju
3: baru naik bata
1: itu aduh finishing lama aduh beneran dah gue bilangin bener kan silakan
4: beda sih kalau disebut Almas ya intinya gak mikir kesana sih mikirnya pengen
1: terus
4: aja gitu lah.
1: Awet-awet.
0: Iya, soalnya juga dia waktu itu udah pengen nyerah ya kan. Tahu-tahu boom. Semua orang nyanyi ya kan.
1: Itu dia.
0: Parah sih. Emang rejeki ya. Gokil ya.
1: Yang lain?
0: Ajarin dong. Ajarin. Jadi pengen ngeband. Jadi tiba-tiba jadi pengen ngeband.
1: Buat yang lain gimana?
4: Kalau bisa mah enggak 15 tahun.
0: Ih, makanya kalau gue punya formulanya besok juga jadi.
2: Gue juga jadi manajer.
0: Ih, makanya
2: aja 4 orang.
0: Iya. Tapi kan kalian pasti dari 14 tahun ini kalian lihat polanya. Pola yang bisa dibilang mengantarkan kalian untuk menuju di titik sekarang gitu. Apa polanya? Selain berkarya terus
2: organik aja
0: sama
2: sih
0: itu.
2: Berkarya sih organik.
1: Jadi sebenarnya kalau mau dibilang pattern gini semua orang tahu sialan sempat berbulan-bulan bahkan it goes for a year lah tapi kan itu adalah satu lagu yang memang memiliki nyawanya sendiri gitu.
0: Bener.
1: Kalau misalnya mau direplicate lagi atau mau dibikin ulang kan
2: belum bisa.
1: Nah, itu
0: ya.
1: Berarti sebagai band kalian tetap harus bergeliat. Oke, kita ke arah mana lagi? Apa tiba-tiba jalurnya ke sebelah sini atau ke sebelah situ gitu kan?
2: Ya itu yang kita lakukan sih kayak gitu.
1: Yes.
2: Jadi terlepas ini bikinnya senang-senang gitu ya.
1: Iya, pasti.
2: Tapi ya kita juga mencoba ke situ lagi bisa enggak ya gitu.
0: Yang penting kan kunci tadi organik. Emang yang organik tuh kayak enak-enak ya.
1: Atur.
5: Suara santai. Bareng Jill dan Reza.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,6

0: Jill Reza masih bersama Juicy Lucy.
1: Yes, dan mereka hadir dengan gurun hujan yang we have the privilege untuk mendengarkan. Ini sih another song atau lagu lainnya emang bakalan nempel sih ya ke amin, sahabat amin. Suara. Amin, amin. Amin. Yang bakalan nempel, yang bakalan jadi sebuah lagu yang akan diulang-ulang. Amin, tapi amin. Keseluruhan proses dari ide di kepala sampai akhirnya jadi itu waktunya lama gak sih?
2: Gak begitu lama. Aku tuh sama Iqbal udah lama banget gak bikin lagu karena karena jadwal.
0: Karena tulus bikin lagu.
2: Itu satu.
0: Oke. Okay.
1: Karena jadwal.
2: Okay. Karena jadwal kan gak sempet-sempet, sama-sama sibuk. Terus yeah. ada satu hari kita cobain yuk. Bikin lagu yuk gitu. Hari okay. itu tuh bikin lagu 4. Terus pilih kita rekam 2 lagu. Yeah. Itu gak begitu lama sih kalau prosesnya kayak langsung set.
0: Kayak seharian gitu jadi ya.
2: Iya, iya.
1: Selama memang mau mengalokasikan waktu karena memang kan dengan keadaan Juicy Lucy sekarang pasti scheduling juga bakalan mesti cari-cari lah ya.
2: Aku sama Iqbal tuh sering bareng di Jakarta tapi susah buat nemu waktu buat bikin lagu. Jadi di lagu Gurun Hujan juga pikiranku gitu. Tuh kita tuh satu kota tapi gak pernah ketemu nih.
1: Itu
2: coba
1: dia.
2: Dong.
1: Padahal gak harus cinta-cintaan, emang secara schedule aja satu kota gak ketemu.
0: Iya benar.
2: Emang banyak yang gak nyambung, sebenernya aku sama Iqbal tuh beda gitu. Dia mikir apa, aku mikir apa gitu.
0: Okay. Tapi kan jadi lagu keren, Gurun Hujan.
2: Semoga
1: amin.
0: Udah gitu waktu itu nulis dulu kah? Atau memang gegenjrengan dulu
2: waktu
0: kah? Atau gimana sih?
2: Iqbal bawa tiga baris awal tuh udah ada gitu.
1: Okay.
2: Ini ada nih, ada ide. Terus lanjut aja kan.
0: Kalau misalnya aransemennya, apakah kalian memang sudah punya dalam tanda kutip template ini bunyinya Juicy Lucy atau ada treatment lain di Gurun Hujan?
3: Makin si Isal semakin evolve.
2: Kita
3: aja
2: ada produser Faisal, selalu dia aja sih kita.
1: Dia udah tahu lah ya.
0: Ini
1: dia,
0: udah bunyinya Juicy Lucy nih.
2: Ini udah ngerti gitu. Udah nggak di briefing kayak Isal ini.
1: Dia karena kadang-kadang orang tuh suka lupa kalau di balik grup band, di balik musisi itu ada produser, ada soundman yang mereka anggota kelima.

0: sih. Iya kan. Nah kalau misalnya mau membahas mengenai ini kan Juicy Lucy sudah berada dalam satu tahap di mana emang udah ditungguin sama fans ya, gitu loh. Kalau mau cerita tentang kecintaan fans gitu loh sama kalian, ada nggak sih yang absurd?
1: Nah, lu sempat marah-marah waktu itu kan? Ada di videonya tuh gue liat tuh live TikTok ya kalau nggak salah ya.
0: Kenapa?
1: Ah, coba minta diceritain deh.
2: Apa?
0: Yang mana nih?
3: Banyak nih marah-marah mulu nih.
4: Yang disawer.
1: Yang disawer atau yang apa sih? Yang jelek apa?
3: Apa?
1: Ada orang yang di depan terus lu bilang
5: pick me,
6: lempar duit.
3: Lempar duit itu.
0: Oke.
3: Okay. Ya biasalah orang pick me ya, biasa di klub gitu selalu ada, tapi ini mah keterlaluan sih. Huh. Dia ngasih duit. udah aku bilang, duit mah enggak usah, udah banyak.
0: Iya. Dan emang bener itu ya, adanya. Mohon maaf.
3: Udah pas gitu, pas udah ngebalik ternyata ngelempar.
1: Oh, ngelempar.
3: Ngelempar duitnya 1 juta gitu. Nah, aku kan
0: 1,3. Iya.
1: Oh iya, kurang 300. Bener. Enak aja.
3: Hah? Iya, minta buka celana.
0: Iya,
3: 1 juta, 1,3.
1: Ya kurang. Ya kurang. 300 beli seblak banyak.
3: Iya.
1: Iya, gue lihat tuh Jil, rame waktu itu di sosial media ngomel-ngomel dia.
0: Harus.
3: 1,3 kan.
0: Kurang
3: 300.
1: Ada lagi gak yang lebih absurd tadi Jil tuh nanya?
3: Apa ya yang ngomongnya gimana? biji dipegang.
1: Pelecehan.
3: Iya, tapi lagi udah lagi hektik banget terus lagi mau manggung gitu di Sarinah, Terus biji dipegang, udahlah.
0: Gimana nih ya?
3: Udahlah.
6: Padahal kurang atas.
3: Padahal batangnya.
1: Terus pas dipegang, 20.000 aja. Ayo.
0: Enggak bisa. Orang itu 1,3, gue yang lebih marah.
1: Hari ini 35.000 ya.
6: Agak promo.
0: Tapi itu ya kadang mungkin di satu pihak fans ngerasa emang kalian adalah milik mereka tanpa mereka lupa kalau kalian adalah pribadi masing-masing gitu. Itu ya karena hal kayak gitu ya, Justin Bieber aja baru-baru begitu juga di Coachella sampai akhirnya dia bilang it's a sexual assaulting. Itu yang sebenarnya mesti dididik dari fansnya juga sebenarnya kan. Tapi kalau itu kan yang udah sebelah ibarat kiri atau kanan banget, gue nggak ngerti deh. Ya kalau yang heartwarming yang
1: yang nggak bisa lu lupain, gila ya, ada orang yang kasih gue perhatian segininya nih.
4: Ada yang
1: dan sincere gitu.
4: Apa? Ada yang sembuh penyakit apa, kanker ya?
1: Oh iya. Oh, ceritain.
0: Oh,
6: iya? Jadi kita main di Malang tiba-tiba sama keluarganya diajakin padel gitu ya, disewain 5 lapang gitu. Terus bawa makanan segala macam kayaknya orang baik banget ya. Si keluarganya cerita kalau dia tuh sembuh kanker denger lagu kita ya.
1: Lagu yang mana, sorry?
0: Hampir semua album. Dia high rotation dengerin
6: Juicy. Di rumah sakitnya dengerin itu terus. Hampir sembuh terus.
0: Yang kayak gitu-gitu yang bikin kalian pada saat lagi capek, lagi berantem, lagi marah, lagi judrek banget, lagi pengen ganti haluan lagu gitu, haluan musik kayak ini dia nih.
6: Iya, ini nih ternyata.
4: Sumpah kaget banget.
0: Iya kan, ini dia gitu loh. Ada yang geremet memang, tapi ada juga yang kayak begini lah. Iya kan.
1: Emang enak yang geremet-geremet, Jil.
3: Air putih, air putih, air putih.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Daniel Reza, suara santai masih bersama dengan Juicy Lucy.
1: Yes. 2026 kalian fully book schedule wise?
0: Udah ketahuan lah ya. Lu tahun baruan di mana udah ada kan?
2: Belum.
0: Kirain.
1: Dia suka begitu. Kirain. Tapi 2026 seenggak-enggaknya lu udah sampai bisa aku approve genteng lah ya.
0: Udah.
1: Amin.
3: Saya kan Mbak ini harus nyampe.
1: Harus, harus.
0: Kulkas udah ganti dong, kulkas dong. Udah yang keren tuh ya kan.
3: Yang diketoknya lagi.
0: Iya, udah bisa bikin es sendiri tuh.
1: Amin, amin, amin. Nah, dengan gurun hujan dan juga scheduling wise ini ada gimana ya? Ada peraturan enggak sih kita maunya misalnya nih dalam 7 hari, 5 hari kerja, 2 hari break atau selama kita bisa hajar.
0: Iya, time management kalian gimana sih?
4: Sekarang karena kita pernah udah 37 sebulan jadi dikurangin
0: 37.
4: Jadi 20.
3: Itu bikin kapok sih.
1: Tunggu 37 hari kan cuma 30 ya, Om dan Tante. Lu jadi, pernah 37 sebulan?
0: Sehari bisa 3 tempat dong, pernah dong.
1: Plug and play udah juga ya.
0: Lu punya berapa set alat dong?
4: Satu.
1: Itu dia.
4: Goks. Cuma kita nyuruh orang aja ya.
0: Iya. Technician-nya enggak tobat itu. 3 kali.
3: Masuk
0: IGD.
3: Satu hari itu dari Banjarmasin
4: ke Bekasi.
3: Sorenya ke Bekasi. Malamnya ke IGD.
0: Gimana caranya?
3: Subuhnya ke Medan.
0: Enggak gitu. Kasih tahu kita ya. Kita kan pernah manggung gitu ya, tapi yang enggak sehari tiga juga. Dari tadi mana? Banjarmasin ke Bekasi.
3: Bekasi.
0: Caranya gimana?
1: Iya.
0: Caranya gimana? Lu cabut-cabut
4: Banjarmasin jam 11. Flight jam 2. Main di Bekasi jam 7 kalau enggak salah.
2: Yeah. Kalau buat venue kedua kita nyiapin satu orang buat check line di sini.
1: Oh, check yang penting harus ada yang check line.
0: Oh, check line ya.
1: Okay. Iya kan? Karena keberhasilan kalian juga pasti tim manajemen, tim sound segala macam udah lighting everything udah pada. Jadi kalian tinggal datang.
2: Jadi krunya ada 2 set.
1: Nah, krunya memang
0: krunya
1: ada
0: 2 set, tapi alatnya 1 set.
3: Alat 1.
0: Tahu nih inilah ada set lagi lah satu lagi lah.
1: Iya sih, tapi ampun. Mereka aja udah mentok di 37. Ampun. Berarti kan lu udah pernah ngerasa di titik ini band bakalan pecah gak ya? Sampai 37 udah ampun.
3: Ampun.
1: Sekarang titik
0: balance 20 tadi?
4: 20. 15 atau 20 lah masih aman.
1: 15 atau
0: 20 tuh artinya kalau seminggu ya pasti ya. 7-7-nya
1: enggak.
0: 3 kali kali ya. 3 kalian ya.
3: Yang penting weekend kasih semua juga udah aman sih, kita udah oke lah gitu.
0: Sekali manggung kan.
1: Iya. Sekali manggung iya tapi
0: waktunya cocok.
1: Iya. Ini yang mesti hati-hati, orang tetap harus ingat mereka ngelewatin 8 tahun ketidakpastian dulu.
0: Bener. Memang ada prosesnya.
1: Sekarang udah memetik buah manisnya gitu, dan akan jalan lebih teratur, lebih mental health dan physical health jadi
3: bener.
1: Iya enggak sih? Bener. Dulu kan oh gini rasanya jadi artis teh hajar.
4: Januari sekolah.
0: Januari
3: psikolog.
0: Psikolog. Apa yang lo rasain?
4: Blank, ngeblank.
1: Huh?
4: Ngeblank, nge-freeze aja. Nge-freeze. Aduh ini ngapain ini apa ini? Kayak skip 2 tahun gitu.
0: Skip 2 tahun. Okay. Wah, lu ngapain,
4: ya,
0: bro?
4: Enggak tahu ini.
1: Karena
0: 2 tahun. Skip mah 2 hari cukup.
1: Lu rasain dulu jadi dia enak aja lo.
0: 37
1: bisa,
0: ya.
1: Bisa,
0: 37 ya, benar-benar.
1: Dan apa namanya? Apa yang dibilang? Karena
0: ya,
1: terlalu
4: katanya terlalu intensitasnya terlalu mungkin terlalu edan ya, terlalu
1: dimengerti.
4: Terus sama lupa sama diri sendiri gitu loh. Gitu. Jadi disuruhnya flashback, disuruhnya gitu.
0: Lepasin trauma masa lalu.
1: Karena ibarat kata belum jejak di diri sendiri, lo udah harus jadi apa
0: banyak
1: yang dimauin
0: topeng gitu
1: orang.
0: Ya. Iya.
3: Dan tiap hari dia.
0: Tiap hari ya? Manggungnya waktu itu.
3: Iya, maksudnya menghibur orang tiap hari.
1: Iya loh.
0: Hari itu. Senin biasanya manggung di mana tuh waktu dulu tuh?
3: Nah,
0: hari Senin.
3: Ada aja.
0: Hari
1: kan?
0: Senin.
4: Ada aja waktu itu.
3: Bahkan banyak acara yang digeser ke hari Selasa gitu misalnya.
1: Karena Seninnya penuh.
3: Iya, karena Seninnya kita udah manggung.
1: Itu dia. Jadi memang secara tidak langsung Juicy Lucy juga sudah makin menjadi dewasa dengan ketenaran kalian, kehebatan kalian, tapi udah bisa makin memanage ini baiknya seperti apa. Nah, untuk gurun hujan apa yang ingin disampaikan kepada fansnya, kepada semua orang yang sedang mendengarkan, silakan.
4: Kalau saya sih komen ini lagu apa kisahku.
1: Didengerin aja ini lagu apa kisahku.
0: Udah itu doang. Udah. Yang lain.
2: Pokoknya dengerin aja semuanya, semoga yeah. semuanya suka. Dengerin di semua platform yang kalian suka.
0: Okay. Lagi?
2: Begitu.
1: Buat demen yang nambah ini gue demen nih.
0: Ini. Begitulah. Kayak yang di Amerika masih berasa nih kalau
1: pulang ke kapan?
0: Iya pulang ke kapan? Lu nggak minta royalti sama toko burger tuh?
1: Hah? Kenapa ya? Enggak dong.
0: Toko burger laku banget masa nggak dikasih?
1: Berbeda dong.
4: Ya udah promo aja lah.
0: Promo gratis ya.
1: Itu promo aja lah.
0: Iya.
1: Harapan kalian dengan sahabat suara yang mendengarkan lagu ini, experience apa yang kalian pengen mereka rasakan mendengarkan Gurun Hujan dan karya-karya Juicy Lucy setelahnya.
3: Semoga mereka sama-sama freshnya kayak kita bikin lagu ini gitu. Yes. Ini kan nggak biasa kita bikin lagu kayak gini. Semoga mereka juga bukan yang jadi asing tapi kayak ini seger nih baru nih gitu.
1: Iya
3: sama-sama menikmati lah.
0: Iya. Sama-sama menikmati.
1: Amin. Sama-sama menikmati.
0: Juicy Lucy, terima kasih banyak.
4: Terima kasih.
0: Seru sekali obrolannya dan semoga apapun yang kalian keluarkan kemudian hari itu bisa berdampak positif buat pendengar.
2: Amin.
1: Sehat-sehat Juicy Lucy ya.
0: Terima kasih banyak ya. Burgernya lah bawa lah. Oh enggak ke situ ya.

0: Kita suara santai, seru banget nih.
1: Seru sekali, terima kasih banyak buat semua yang sudah mendengarkan.
0: Yes.
1: Kita liburan bener. Thank you Juicy Lucy.
0: Thank you Juicy Lucy. Dan terima kasih juga untuk semua lagu-lagu yang keren ya dari Juicy Lucy. Dan seperti biasa kita akan kembali lagi hari Senin, sahabat suara ya.
1: Yes.
2: Sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Kan katanya umur cuma angka, dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ngajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan berlangsung pada 12 Juli 2026 dengan suasana penuh semangat, kebersamaan, dan energi positif. Titik lokasi start dan finish berada di Kementerian Pariwisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race pack, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness.
1: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh, kapan

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Suara-suara warga Indonesia. Sampai jam 10 malam kita asik-asik aja yuk. Ini kantor sepi banget. BTW tadi gue sempat bilang ya, kalau perasaannya hari kejepit, iya gue ngerti. Apakah kantor pada tidak kerja? Kok setiap hari rasanya kayak libur ya buat gue? Kita lagi ngomongin ini sahabat suara. Selama long weekend ini mungkin lo tuh punya rencana-rencana yang tercancel gitu. Biasanya kan gue nanya, ada rencana apa nih liburan? Ada rencana apa nih long weekend? Bla bla bla. Yang sekarang gue tanya adalah rencana lo yang cancel di long weekend ini apa? Ya gue tahu mungkin beberapa orang memaafkan gitu ya. Itu mah lagunya Fist. Itu apa? Beberapa orang juga kerja di hari kejepit ini gitu ya. Ada juga yang nggak kerja. Tapi kan ada juga yang sudah merencanakan liburan karena dia libur kantor juga. Kasih tahu ke gue ya, rencana lo yang tercancel di minggu ini atau mungkin di 2 minggu terakhir juga boleh. Kalau dari gue, rencananya gue mau cabut sama teman gue berempat karena long weekend gitu ya. Cuma kan kebetulan kita berempat kan ada yang tidak jomblo, ada yang tidak jomblo alias udah menikah dan punya 2 anak. Agak susah nih kan, tiba-tiba anaknya sakit. Ya udahlah, akhirnya ke cancel. Gak bisa jalan kalau gak berempat ya. Kalau lo gimana sahabat suara? Aktivitas atau rencana di long weekend ini yang tercancel, dan kasih tahu gue alasannya apa ya, di 0816-114-1014. Dan sekarang gue juga bakal live di TikToknya Iswara, jadi silakan masuk ya. Kita ke Bernadia dulu, Rabun Jauh. Seperti kita melihat rencana-rencana liburan kita yang akhirnya ke cancel. Kayak rabun gitu. Tidak nyata, sahabat suara.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101.4 FM is suara-suara warga Indonesia. Battle Rasanda V is in the air, yo. Lo pernah ngebayangin gak gue abis teriak-teriak barusan kayak gitu terus gue ketiduran? Anjir, nama juga kerja bang. Sapa-sapa dulu yang di WhatsApp. Halo Battle Rasanda V, selamat malam. Ada nungguin aku live di TikTok. Ini gue lagi live TikTok sekarang. Jadi buat lo lagi nyetir, matiin mobil lo, parkir di kiri, di pinggir jalan, lu scrolling, lu nonton live TikTok gue sampai selesai jam 10. Ya gue udah capek ya ngeliat jalanan macet dah, lu pada berhenti dulu deh. Istirahat dulu tau guys. Gak baik tau, semua diburu-burin tuh gak baik tau, sumpah deh ya. Jadi pelan-pelan aja guys, sumpah. Apa sih yang kalian kejar? Ha? Apa? Ya uang lah! gue tahu rasanya. Salam-salamnya buat semua pendengar setia Radio Iswara. Semoga kalian sehat selalu dan happy ya. Dan buat lo Beril, semoga apapun yang lo lakuin diberi kelancaran. Amin, amin, amin, amin. Semangat ya Beril. Thank you, thank you. Bring it on, let's go. Real, ma, kata ma gue lo mirip gue emang ya. Salam buat ma lo ya. Mas saya ngejar mantan. Emang di sini ada lagi ada yang ngejar mantan? Ada yang nyesel gak putus sama mantan? Coba. Ini gue tuh lagi ngomongin soal kasih tahu ke gue hal-hal yang tercancel di hidup lo. Maksudnya kayak seminggu belakangan ini. Kan pasti kan kita kan tidak lekas. Tidak lekang oleh. Bingung ngomong apaan. Tidak lepas dari hal-hal yang dibatalkan gitu. Apalagi seminggu ini kan, ada long weekend kan. Banyak tuh gue rencananya mau nongkrong berempat sama teman gue kan. Kita mau boys night kind of like that. Terus kayak tiba-tiba damn. Gak bisa. Ya udahlah. Semakin direncanakan semakin gagal. Oke. Kasih tahu ke gue ada enggak hal yang tercancel di minggu ini? Selamat malam semuanya. Rencana begini mau ke Bandung kata Go Shop. Survei tempat kos anak yang mau kuliah gagal karena suami gak jadi libur. Ada Nunu di Bekasi. Parah nih suami lo. Ih. Yeah. Kenapa suaminya bikin gagal? Kenapa sih yang survei harus orang tuanya? Kenapa gak anaknya sendiri? Sama kayak nyokap bokap gue deh. Mereka harus tahu bentukan kosan gue gimana. Adik gue sekarang lagi kuliah kan di Bandung, di Nangor. Terus set, wes kalau lu orang tua nih ya, datengin anaknya yang kuliah di luar kota sebulan sekali, dua bulan sekali. Enggak nih nyokap gue seminggu sekali lo bayangin. Kata gue adek gue mending kuliah yang jauh sekalian. Kalau Bandung tuh kentang gitu dari Jakarta. Ada yang absen juga nih, ada Dewa. Insya Allah malam ini dan keluarga mau glamping tipis-tipis di Gunung Mas Puncak. Wih, lagi banyak duit nih ya. Menghindari macet gue pasti otw jam 10-an malam. Dikit lagi lo otw ya. Lumayan healing murah meriah bareng keluarga. Oke. Okay. Hai Dom. Bandung lagi macet pol katanya. Di Bandung. Iya di Jakarta juga kok aman aja. Kasih tau ke gue hal-hal yang rencana-rencana lo yang tercancel di minggu ini menjelang long weekend. Gue percaya lo pasti punya banyak rencana. Kasih taunya di TikTok sekarang live di TikTok iswara.network. Lo masuk ke sana ya. Yang lagi nonton jangan lupa di tap-tap layarnya. Kita ke lagu dulu sahabat suara. Yang semangat kali ya. Tarik nafas dalam-dalam semuanya sahabat suara. Kita rayakan kemacetan ini dengan arteri. It's from Feast. Salam buat Baskara yang lagi sakit. Cepat sembuh Bas.

nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam di Iswara, suara warga Indonesia. Malam hari ini Beril masih ngomongin rencana-rencana lo yang tidak jadi, yang gagal.

kota. Ini udah mulai so asik nih gue jadi penyiar nih. Waktu itu kan kayak masih awal-awal masih puterin backsound-backsound biasa yang ding-tang-tang. Tapi kayaknya lebih semangat kalau pakai backsound yang begini-begini kali ya. Coba, ini ada sebuah cerita sebenarnya. Tapi abis ini agak panjang sih ceritanya. Ntar gue masukin ke BTS ya. BTS itu adalah segmen curhat kita. Ref dulu. Taruh kayak dikit. Ada Pilo, aku kemarin Kamis gak jadi main sama Mas Doi. Soalnya dia nemenin ibunya di rumah sakit. Gak apa-apa Pil, bagus Pil. Kamu gak ikut temenin ibunya di rumah sakit? Rencana kamu yang gagal di minggu ini. Ardi, rencana gue gak jadi datang ke kondangan Ber. Karena hari hanya bareng tanggal lahirannya tetangga. Ardi, lu absurd deh. Rencana gue gak jadi datang ke kondangan. Karena hari hanya bareng tanggal lahirannya tetangga. Ya terus... Emang kenapa kalau ulang tahun tetangga? Ref dulu!

credits to Budak Korporat yang cover pop punk dari Nadif Basalamah, Kota Neta sama Tamamu. Margareta gak jadi beli sepatu karena duitnya entek bro. Yowes rapopo, bulan depan ya. Claudim gak jadi ke salon katanya, sadar kalau pengeluaran lagi banyak banget in this economy. Gue juga berkali-kali, Beril kamu tuh kelihatan capek banget, pijet deh sana. Enggak deh, ntar aja abis gajian.

Ulfah, rencana yang tidak jadi. Rencana mau makan kerupuk ikan pakai cuko pempek, tapi cukonya basi. Dah, wah itu sakit hati sih jujur. Sakit hati banget itu Ulfah. Cari ini Margareta, bulan Mei kok suwe banget ya Ber? Oh iya suwe cok. Apa ini bulan Mei ini? Ene ay coy coy. Abis ini aku akan bacain cerita yang ini udah ada yang masuk sih, cerita yang panjang. Jadi aku masukin ke sesi curhat abis ini ya. Buat kamu yang malas ngetik cerita panjang, boleh aja voice note, ntar aku on airin voice note-nya. Kalau nggak mau disebutin namanya juga nggak apa-apa, kasih tahu aku aja ya. Kalau kamu curhat tuh, kirim aja di WhatsApp-nya Iswar di 0816 114 1014. Biar malam ini gak ngantuk, aku kasih lagu.

atau mungkin suka banget lagi gue beat yang terakhirnya. Thank you lah Budak Korporat. Thank you juga Nadif udah nyiptain lagu ini super deep. Ditunggu curhatannya sahabat suara di WhatsApp Mei Suara ya. Kamu cerita tuh panjang di situ 0816 114 1014. As I promised, lagunya tidak ada yang drop. Semuanya lagu semangat biar kamu yang di jalan tidak ngantuk. Let's go, Solja. Lagu ini buat kamu yang agak-agak takut untuk nyatain cinta ke orang lain. It's bilang I love you. 1, 2, 3, 4, 1, 2, let's. Masih di nongkrong bareng Meril sampai jam 10 malam. Abis ini juga pada masuk ke live TikTok Iswara ya, iswara.network. Kita menin sama gue. Langsung aja komen di sana biar rame, let's go.

0: Oh, suara warga Indonesia, Beril Rasendavi di nongkrong bareng Beril. Sekarang kita masuk ke sebuah segmen curhat yang tadi gue janjiin. Berani terbuka sama Beril, let's go.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beril.
2: Beril, bukain dong.
0: Sebelum lo mendengar curhat via radio ya, yang ya gitu aja, gak ada visualnya, mending sambil masuk ke live TikTok Iswara di iswara.network. Yang lagi nonton juga boleh di-tap-tap layarnya ya. Target malam hari ini likes-nya adalah 2000 likes. Kalau belum 2000 likes, gue gak bakal bisa pulang ya, gitu. Kata Butika gitu. Pokoknya kalau lo nih ya, lo kan siaran malam, Butika tuh PD gue. Kalau lo siaran malam belum sampai 2000 likes hari ini, 2 juta likes hari ini, lo gak boleh pulang. Gue gak mau tahu gitu guys, kalau di suara mah. Ya, tapi kita digembleng, tapi kita bagus. Fitnah lagi aja. Oke, cerita malam hari ini datang dari... Aku boleh sebut nama kamu gak? Inisial U dulu deh. Ber, kemarin Rabu gue ngajuin izin WFH nih ke atasan. Ini masih soal rencana kamu yang gagal ya, yang batal gitu. Kemarin Rabu gue ngajuin izin WFH ke atasan. Beliau bilang, saya besok ke Tegal Ut dan nginep. Gue cuma bisa bilang, oh baik pak. Padahal dalam hatinya dia lumayan kesel gitu ya. Akhirnya Kamis gue berangkat dong. Sore-sore gue WA atasan gue itu. Mau disiapin apa pak? Terus bosnya, saya lupa info ya Ut. Saya nggak jadi ke Tegal hari ini Ut, mundur minggu depan. Kebayang nggak gimana perasaanku? WK, mau marah kan di atasan ya. Akhirnya cuma bisa nyalan ludah. Nah ini nih perasaan yang nyampe ke gue juga nih. Gue ngerti banget perasaan lo. Lo yang mengalami hal itu, gue juga merasa, aduh iya lagi. Mana udah ngajuin izin. Jadi posisinya gimana sih? Lo tuh kan dia mau ke Tegal. Terus lo juga berangkat kan? Berarti lo udah di Tegal, Ut. Ih, gue sih jadi lo. Gue ini ya, gue ke bos, gue ke bosnya itu, gue ini apa kayak gue ngadu ke Naruto ya sebenarnya. Wah, udah enggak jelas tuh. Enggak ngerti gue tuh. Tapi memang gitu Ut, maksud gue di beberapa tempat kadang-kadang kita harus mengikuti apa kata atasan, mau gak mau. Semakin tinggi jabatannya, semakin banyak hal-hal yang dipikirkan oleh atasan kita. BTW gue tadi abis ngedebatin atasan gue jujur. Ngedebat sih dikit. Enggak, bukan di suara, bukan. Gua ada freelance lain gitu. Yang mana kayak ya gua tahu lah gitu. Dia juga tukang skip. Ntar deh gua curhat deh. Gua punya bos yang juga tukang skip sebenarnya. Jadi gua cuma bisa ngebatin aja, tapi akhirnya gua bisa ngomong gitu. Thank you ya udah cerita Ut. Ada Teh Yeye dari Bandung. Rencana gagal minggu ini. Tadinya mau USG. Transvaginal, karena di vaskes 1 tidak terlihat USG-nya. Tapi uangnya malah dipakai bayar sekolah anak yang bentar lagi lulus TK dan gak bisa diundur. Alhasil, USG-nya diundur. Doakan sehat-sehat ya bang. Ini pejuang buah hati ya. Semoga buat kamu yang lagi memperjuangkan kesehatan buah hati, ataupun kayak lagi hamil, lagi program bahkan, semoga diberi kelancaran semuanya. Amin, lancar-lancar semuanya, let's go. Ya. Semoga pasti yang di atas bisa inilah, bisa punya rencana lah untuk lo, apalagi niatnya baik gitu. Oke? Okay? Kita kembali ke playlist dulu sahabat suara. Seperti biasa playlist yang gue janjikan malam hari ini tidak ada yang drop. Contohnya seperti yang satu ini. Rohis, rombongan Hindia Fish. Mana suaranya? Hey, everything you are from India. Let's go.

Baru kali ini gue siaran disuruh pakai kostum. Gak kebayang gue pakai kostum begini, sumpah. Seumur hidup gue gak pernah ngebayangin gue pakai kostum kayak gini. Kostum apa tuh? Masuk ke TikTok makanya, jangan dengerin dari radio doang. Masuk ke TikTok, buru nih gue pakai kostum nih. Enggak. Pokoknya kostum ini cocok nih ya buat lo yang udah suami istri buat malam Jumat. Gue kasih tahu ini. Nih ya, buat lo yang penasaran nih yang di radio, gue lagi pakai kostum apa ya? Buka live TikTok. Ini cocok buat malam Jumat lo ya. Pasti lo nyampe TikTok nih, TikTok kayak suara.network. Teng, lihat gue lagi live. Iya lagi cocok lagi nih gitu ya. Gue kasih tahu aja. Info aja buat lo nih. Buat baju dinas cocok. Iya kan? Halo human, dimulai dari nol ya, Bang. Kita masih ngomongin soal tuh, kata PD aku disuruh pada foto record mention ke IG-nya butik katanya. Pakai aku pakai kostum gini, ya cocok banget kayak. Lo bayangin ya pasangan lo kayak. Sayang, udah siap belum? Tapi pakai kostum yang gue pakai di TikTok. Ih, makanya lu masuk ke TikTok buru kata gue. Ada yang cerita juga nih, malam beril semangat siaran Jumat malam, libur long weekend yang benar-benar berantakan. Kamis kemarin rencananya mancing gak jadi. Sabtu atau Minggu rencana mau ke pelatihan gajah juga gak jadi. Pelatihan gajah? Anjir, bayi-bayi keinjek. Amit-amit. Gara-gara tadi baru nganter mobil buat dicat. Kenapa sih laki-laki gak puas sama cat bawaan pabrik aja? Laki-laki itu ke mobil, ke rumah, pasti tuh kayak diem nih, berdiri ngeliatin. Ngeliatin lagi nih, apa yang kurang ya? Kayak ada yang kurang ya? Baru tadi gue di apartemen gue ngeliat, kok TV kayak kurang gede ya? 10 menit gue melatihin TV gue. Bukan nonton, tapi merhatiin ukurannya. Kurang gede dah nih. Gitu. Laki-laki tuh gitu. Teknis. Ada lebih pakai HI Radio berubah jadi Iswara ya. Betul sekali. Kamu yang lagi nonton di TikTok, ini adalah siarannya Iswara. Dulunya iRadio. Frekuensinya 101,4 FM. Yang kita pakai adalah frekuensinya Trax FM. Jadi, iya gitulah pokoknya ya. Coba sahabat suara ceritain dong rencana lo di minggu ini yang gak jadi gitu. Karena kan ini long weekend ya, mungkin ada rencana lo yang akhirnya dibatalkan. Padahal kan long weekend, pengennya kemana gitu, pengennya cabut jauh apa segala macam. Tapi ya nama juga hidup ya, ada momen dimana kayaknya kita tuh harus ngalahin ego kita dulu gitu untuk keperluan lebih penting mungkin. Teman gue kemarin udah beli tiket pesawat ke Bali, jujur 4 hari di Bali lumayan kan. Tapi guys, dia harus batal karena adiknya lahiran. Jadi adiknya udah nikah juga tapi udah lahiran nih. Jadi mau gak mau lah, iyalah. Coba lo cerita di TikTok juga nih yang lain nih. Boleh dong, gak usah takut-takut buat komen. Komen aja, ceritain. Ada gak hal yang di cancel di minggu ini ya. I'll be back. Ditunggu cerita lo. Ada gak sih yang di cancel di minggu ini? Oni Suara, suara warga Indonesia. Kita ke playlist dulu yang tidak ada playlist drop. Be ready for this. Mungkin buat beberapa orang ini artinya cukup deep, tapi temponya tidak deep. Kita nyanyikan bersama lagu ini, Last Child, Diary Depresiku. Sikat.

105,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: 104,4 FM menyapa sahabat suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Istirahat dulu kali, napas dulu kali, buset dan dari tadi loncat-loncat mulu gue di TikTok ya. Gimana nih, ada gak sih rencana kamu yang batal gitu di minggu ini? Gue masih ngomongin itu sahabat suara sebenarnya. Ini ada voice note masuk buat kamu yang pengen kayak dia, kirim aja VN ke WhatsAppnya Iswara. Kita putar VN-nya ya, on air loh ini, all across Indonesia. Salah ya, namanya juga live ya. Suka ada teknis-teknis, nah ini nih VN-nya nih.
1: Hey Bear, gue ada satu rencana yang tertunda.
0: Buset, dua kali, sekali aja.
1: Hey Bear.
0: Yes.
1: Gua ada satu rencana yang tertunda.
0: Betul.
1: Bukan gak jadi sih, tapi ketunda aja, digeser gitu harinya. Jadi sebenarnya gue kepengen healing ke Bandung sama keluarga gue gitu, gue ngajak nyokap gue. Tapi tadi pagi gue harus nganterin, sebelum gue kerja gue nganterin bokap gue dulu check up segala macam karena lagi sakit.
0: Cepet sembuh.
1: Jadi gue rasa rencana gue untuk ke Bandung ditunda dulu sementara ya. I think it's okay.
0: It's okay. It is definitely okay.
1: Anyways, thank you loh udah menghibur gue di live karena hari ini gue butuh banget hiburan. Thank you loh.
0: Thank you loh Dar, udah mau cerita-cerita. Dan cepat sembuh buat papanya dan semoga rencana kamu ke Bandung bisa lebih bisa di reschedule ya. Jadi bisa sama-sama healing. Yang penting papanya sembuh dulu, recovery dulu, bisa sama-sama ke Bandung dan kalian bisa have fun all together. Thank you Dar udah mau cerita. Yang lain nih tunggu ceritanya ya. Kita kembali dulu ke playlist. Ini ada yang beda dari malam hari ini, sahabat suara. Jadi gue tuh live TikTok. Emang TikTok tuh ajaib ya. Bisa menjawab semuanya gitu. Tadi gue lagi seru-seruan sama lagu-lagu. Ada dari SID, gue puterin lagunya Hindia, Sheila on Seven, Tip X. Dan ini ada satu lagu yang jarang banget diputer di Iswara. Mungkin gue belum pernah muterin ini ya. Tapi gue gak tau penjarang lain mungkin udah pernah muterin di Iswara. Tapi gue senang banget bisa muterin ini karena gue salah satu NDXAK Familia. Izin langsung di TikTok sama Butika Pidigo yang lagi nonton. Dan surprisingly diisirin NDXAK Familia. Mana suaranya?

Suara-suara warga Indonesia, Beryl Rasandavi masih nemenin lo di malam hari ini. Dan ternyata udah mau jam 10 malam, Beryl harus closing on air. Tapi kita bakal lanjut di TikToknya iswara.network, ramaikan karena sekarang gue lagi live di situ. Ya kalau mau curhat di situ juga boleh. Dan gue juga pengen ngucapin terima kasih buat sahabat suara yang di WhatsApp. Kasih backsound aja kali ya. Ada Uut, ada Margareta, ada Go Shop, ada ini siapa nih? Fidelia, ada Dom yang Bandung katanya lagi macet banget. Tapi buat lo yang masih pengen jumpa-jumpa sama gue di Iswara, sekarang buka TikTok lo, masuk ke TikTok live-nya, username iswara.network sekarang. Karena abis ini gue udah off di on air dan lanjut di TikToknya Iswara ya. And thank you buat kamu yang udah nemenin dari jam 8 sampai jam 10 malam. Kita akan lanjut di minggu depan, jam yang sama, 8 sampai 10. Jangan lupa di follow Instagram gue @b3rel. Untuk closing gue punya lagu yang kayaknya jarang lo denger. Ini lagu favorit gue kalau gue lagi ngelit karaoke. Iya gitu. Dan gue berharap lo juga suka lagu ini ya. It's time for me to say, mics off, hearts on, I'll see you tomorrow. Bye-bye. Sama wa ya, El.

0: semuanya di 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus bareng, ya kan?
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,6

0: masih main bagasi ya, bener gak sih?
1: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia, boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau masa kayak
1: undo, penyakitnya suruh nambah.
0: Iya. Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Wah, wow, gak bangun-bangun itu pasti ya. Ada Roni nih di Banjar.
1: Mau bacain WhatsApp lagi ya? Malu.
0: Malu. Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola tapi gak boleh diomongin di rumah sakit? Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau bola?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Satu kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11, ada 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus.
0: Kalau di lapangan kira, sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Kadang kan kita kan suka kebablas, mampus lo gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus lo.
1: Coy.
0: Nah, emang udah pada hampir mampus.
1: Bener.
0: Gak boleh.
1: Iya benar. Ya
3: kan? Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru.
3: Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

104 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan Warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.